0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Tong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

loose.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, tadi setelah ada Nanda yang menemani kamu ya teman Pro 2 sampai pukul 8. Dan kebetulan memang Nandanya lagi kurang fit, jadi untuk 1 jam ke depan bakal ada Faiz yang nemenin teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik nih buat teman Pro 2 dimanapun berada, yang baru tiba di kantor ataupun juga untuk kamu yang mungkin lagi di jalan ya, harus tetap berhati-hati dan tetap waspada. Karena memang untuk hari ini di jalan lumayan ramai dan padat nih teman Pro 2. Tadi waktu Faiz menuju ke RRI itu di kawasan persimpangan Rumah Sakit Cunyadin, kemudian di daerah Gampa, daerah Lapang juga itu ramai banget nih. Jadi untuk kamu tetap hati-hati, tetap waspada, dan mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, sampai tujuan dengan selamat pastinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Untuk kamu juga yang belum sarapan di pagi hari ini, sarapan terlebih dahulu deh teman Pro 2 ya, biar kamu tambah semangat dan siap menghadapi kenyataan ya. Karena ini menuju akhir bulan juga nih teman Pro 2, banyak yang sudah agak-agak mulai galau nih ya. Mungkin buat teman Pro 2 bisa sedikit berhemat ya, kalau misalnya memang kalau keuangan kamu udah agak menipis nih teman Pro 2 ya, jadi kurangi juga nih untuk nongkrong-nongkrong di kafe ataupun beli makanan-makanan cepat saji dan lain sebagainya ya. Mungkin sampai akhir bulan nanti, karena memang untuk di bulan Agustus ini masih ada sekitar 13 hari ke depan. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update informasi juga seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Teuku Umar Melabu pada Senin kemarin. Nah, upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Porkovinda, Kepala OPD, ASN, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Nah, dalam amanatnya, Bupati Tarmizi ini mengajak ya seluruh masyarakat Aceh Barat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat memperkuat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Nah, menurutnya semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemulihan pasca bencana, peningkatan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Nah, itu dia teman Pro 2 informasi yang baru aja aku update untuk menemani suasana pagi hari kamu. Yang pastinya untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana ya. Nanti juga Faiz bakal balik lagi. Dan nanti di pada edisi hari ini ya, di Selasa di tanggal 18 Agustus 2026, Faiz nanti bakal ngebahas nih satu tema terkait, mana sih dia? Ya, terkait moderasi beragama ya, memaknai kemerdekaan melalui toleransi. Nah, nanti ya Faiz juga bakal berbincang-bincang ya bersama Satya Rizky, ini mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAIN Tengku di Runding ya teman Pro 2. Jadi toh kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu nih salah satu single yang juga masuk ke dalam daftar kategori Pop Putra Bintang Radio 2026. Ada Tulus, Teh Hijau.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftar

akan sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: 1.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Afghan with Lestari Merdu ini juga menjadi salah satu lagu yang masuk dalam daftar list kategori putra untuk Bintang Radio 2026. Nah, untuk yang belum daftar, buruan ya daftar. Kamu bisa langsung daftar secara online di website bintangradio.rri.id. Dan teman Pro 2, seperti yang udah aku sebutin tadi ya, untuk di pagi hari ini Faiz sudah enggak sendirian ya, karena sudah ada partnernya juga. Ini ada siapa sih, kita kenalan aja deh. Halo Tia.
1: Halo Bang Faiz.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Tapi kayaknya lemes banget ya Tia ya.
1: Belum sarapan ini.
0: Oh, belum sarapan ya. Belum sarapan tapi dipaksa untuk siaran ya. Tapi Tia tadi jam berapa nih bangunnya, bangun tidurnya?
1: Jam 6
0: langsung sholat subuh pasti. Iya. Ya. Terus mandi.
1: Siap-siap
0: langsung ke RRI. Luar biasa ya. Tapi kemarin 17 Agustus ada ini enggak? Ada pulang kampung enggak, Tia?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Kenapa?
1: Karena cuman sehari kan.
0: Oh, tapi kan Sabtu Minggu libur.
1: Iya. Enggak. Memang enggak mau pulang aja.
0: Itu alasannya. Memang enggak mau pulang ya. Iya. Bukan karena sehari, tapi memang enggak mau pulang. Memang jauh ya Tia ya.
1: Iya.
0: Tahu jauh juga, mungkin daripada capek-capek bolak-balik ya kan.
1: Iya, mending istirahat.
0: Istirahat aja, betul. Nah, Tia, pagi hari ini kita bakal berbincang terkait moderasi beragama. Ini temanya memaknai kemerdekaan melalui toleransi. Nah, kemarin kita juga baru aja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, Tia kemarin sempat ikut ini juga nggak, upacara atau lihat upacara nggak di lapangan Tengkuman?
1: Nggak, cuman sempat lihat pawainya aja.
0: Oh, lihat pawainya aja.
1: Iya.
0: Itu gimana sih perasaannya Tia ketika lihat suasana hari kemerdekaan kemarin? Apa nih yang Tia rasain nih sebagai seorang mahasiswa nih?
1: Ya, kalau perasaan tuh ya ada senang gitu kan, kita udah merdeka selama 81 tahun. Ya. Tapi di sisi lain juga sedih dengan keadaan Indonesia saat ini kan masih maksudnya kurang baik-baik saja lah gitu.
0: Oke, apalagi kita saat ini memang situasinya lagi kurang kondusif ya, dengan bencana juga ya kan.
1: Benar.
0: Nah, ini kan kita memaknai kemerdekaan dengan toleransi, melalui toleransi. Nah, toleransi sendiri yang menurut Tia ini seperti apa nih?
1: Menurut Tia itu toleransi itu ketika kita apalagi Indonesia ya. Indonesia ini kan banyak sekali perbedaan, dari perbedaan suku, ras, agama, budaya. Nah, toleransi itu ketika kita bisa menghargai semua perbedaan itu gitu.
0: Perbedaan di lingkungan kita sendiri ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau kalian di kampus kayaknya nggak ada yang ini ya, maksudnya kalau dari segi agama nggak ada ya.
1: Nggak ada.
0: Islam semua ya.
1: Iya.
0: Tapi paling yang berbeda tuh dari
1: suku
0: ya. Iya. Suku, adat juga.
1: Iya.
0: Ya. Dari mana aja sih kalau boleh tahu kawan-kawan Tia di Stein itu asalnya?
1: Kalau kawan-kawan Tia tuh ya yang dari sini kan, dari Aceh. Terus ada yang suku Jawa, Tia kan suku Jawa.
0: Oh, Tia suku Jawa. Oke. Okay.
1: Terus ada yang dari Simelu, itu kan udah beda juga budayanya.
0: Ya, ya, ya. Terus?
1: Terus dari
0: Papua ada nggak?
1: Nggak ada. Nggak ada.
0: Kayaknya mahasiswa baru tahun ini belum tahu ya?
1: Belum tahu sih kalau yang
0: ini udah mulai masuk siswa ini nggak, mahasiswa baru nggak?
1: Udah mulai.
0: Udah mulai aktif ya berarti?
1: Iya. Bentar lagi masa orientasinya.
0: Oh, berarti duluan ini ya? Maksudnya kalau kampus lain kan udah mulai nih?
1: Iya.
0: Berarti kalau STAN agak telat ya?
1: Iya.
0: Tanggal berapa nih mulai itunya?
1: Tanggalnya kurang update juga.
0: Oh, kurang update. Pokoknya coming soon lah ya.
1: Coming soon kayaknya.
0: Ya. Nah, ini Tia kan kalau kita berbicara soal kemerdekaan terus juga toleransi, Tia tadi udah ngejelasin juga ya yang namanya situasi saat ini. Di satu sisi Tia tuh senang ya, apalagi ketika ngelihat anak-anak itu pawai, ya kan?
1: Iya, pakai baju adat.
0: Betul ya, berarti kita tuh ngerasa kayak apa ya, ikut dalam suasana tersebut juga ya.
1: Iya.
0: Tapi Tia pernah punya pengalaman gak ikut pawai juga?
1: Pernah dulu waktu SMP.
0: Oh, SMP.
1: Iya.
0: Pakai baju adat juga?
1: Iya, yang pertama itu pakai baju atlet.
0: Oh, atlet.
1: Ya, terus yang kedua itu jadi adat Jawa Timur.
0: Oh, adat Jawa Timur.
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Dah, itu aja sih.
0: Oh, dua kali.
1: Dua kali dong.
0: Cukup dua.
1: kelas 1 sama kelas 3.
0: Oh, kelas 3, kelas 2 enggak dipilih.
1: Kelas 2 enggak, capek.
0: Kayaknya mengundurkan diri ya.
1: Iya.
0: Oh, terus waktu pakaian adat itu maksudnya kok kepikiran pakai baju adat ini apa Jawa apa ditentuin yeah. sama gurunya atau Tia sendiri yang request nih?
1: Awalnya request pengennya hari waktu itu tuh Jawa Tengah gitu. Terus ternyata slot Jawa Tengah tuh udah penuh. Ya. Jadi suruh Jawa Timur aja ditanya juga. Memang Tia asalnya dari Jawa mana? Jawa Timur lah. Terus ngapain minta dari Jawa Tengah? Ya Jawa Timur aja. Ya udah akhirnya ambil Jawa Timur.
0: Emang kalau dari baju adatnya beda ya kalau Jawa Timur sama ini. Maksudnya kan yeah. kalau kita lihat sekilas kan kalau di acara-acara wedding gitu kan kayaknya orang tuh kan nggak spesifik bilang pokoknya ada Jawa tuh.
1: Iya.
0: Berarti ada perbedaan juga
1: ada,
0: ya.
1: Ada perbedaan.
0: Gitu. Yang Tia tahu apa nih bedanya apa dari pakaiannya atau dari make upnya?
1: Dari pakaian sama aksesorisnya.
0: Oh, aksesoris ya. Sama kayak kita di Aceh juga ya. Yeah. Kalaupun kita bilang adat Aceh tapi Aceh Barat lain, yeah. Aceh Nagan Raya lain yeah. ya kan. Walaupun mungkin serupa tapi nggak sama.
1: Nggak sama.
0: Benar ya. Nah Tia kalau di kampus ini Tia aktif juga ikut organisasi nggak?
1: Ya waktu semester awal sebelumnya aktif tapi ini karena udah masuk semester akhir udah
0: nggak lagi. Kemarin ikut organisasi apa aja?
1: Kemarin himpunan mahasiswa KPI. Hima KPI.
0: Tuh,
1: ya.
0: Itu kegiatannya apa aja nih Tia?
1: Banyak kalau kegiatannya tuh banyak karena kan Hima KPI itu kan ada beberapa divisi gitu kan. Nah setiap divisi itu punya proker masing-masing. Nah jadi banyak kegiatannya
0: termasuk ini ya aksi-aksi sosial ya.
1: Iya.
0: Aksi sosial ada. kemarin sempat ini juga nggak Tia apa ke lokasi banjir yang terjadi di Aceh Barat yang kemarin baru-baru ini.
1: Oh, yang baru-baru ini enggak.
0: Berarti yang udah pernah Tia kunjungi kemana aja nih? Selama bergabung di organisasi ini.
1: Ada di yang panti asuhan itu apa namanya?
0: Di panti asuhan mana?
1: Children
0: nih?
1: Apa tuh?
0: Tanya sama
1: sos apa ya? Lupa pula namanya.
0: Dia tanya sama temannya pun juga enggak tahu ya.
1: Iya, di sos itu.
0: Oh, di lapang ya, yang di lapang ya bukan?
1: Iya, iya.
0: Yang di lapang kan? Iya, iya. Oke. Terus?
1: Situ. Terus mana lagi ya? Udah lupa ya.
0: Kayaknya saking banyaknya tuh lupa. Nah ini kan kita kan pasti ketemu nih sama beragam orang ya kan di situ dengan situasi yang berbeda-beda yeah. ya. Nah pada saat itu apa nih yang Tia lakuin nih? Ketemu dengan orang-orang baru ya kan? Ini kan termasuk dalam konteks toleransi juga.
1: Kalau kemarin itu karena kan semua anak-anak di situ kan, jadi namanya anak-anak kayaknya memang masih taunya main aja gitu
0: main
1: kan.
0: Aja ya.
1: Jadi kami kemarin untuk berbaur sama mereka ya ngajak main, maksudnya buat game gitu.
0: Yang paling penting itu mencoba untuk menghibur juga ya kan ya. Karena memang kan kondisi adik-adik kita itu boleh dibilang tidak sama seperti adik-adik yang lain ya.
1: Iya benar.
0: Dan yang paling penting juga sebagai seorang mahasiswa dia tuh memang bisa menempatkan diri pada tempatnya gitu ya. Kan jadi ketika bertemu dengan adik-adik ya Tia berusaha untuk jadi adik-adik juga ya. Kalau ketemu sama ibu-ibu berusaha jadi ibu-ibu ya gitu.
1: Iya.
0: Atau gimana nih kalau selama kuliah ada nggak sih maksudnya kejadian-kejadian yang membuat dia tuh kayak ngerasa down gitu ada nggak?
1: Kalau selama kuliah enggak sih, kalau selama kuliah enggak.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Kalau nilai apa? Apa sih IPK? IPK lancar.
1: Lancar. Alhamdulillah lancar.
0: 3,5 ke atas selalu ya ini.
1: Iya.
0: Iya. Benar kan?
1: Benar.
0: Oke. Nah, Tia, ini memaknai hari kemerdekaan dari Tia sendiri seperti apa nih?
1: Kalau menurut Tia merdeka itu bukan bukan sekedar ini kita udah lepas dari penjajah gitu ya. Nah, tapi juga Menurut dia tuh merdeka itu juga ketika kita tuh bisa bebas hidup berdampingan walaupun berbeda-beda.
0: Berdampingan walaupun berbeda-beda ya.
1: Iya.
0: Betul ya. Tapi kalau di lingkungan sekitar tempat tinggal Tia, ada yang ini nggak, maksudnya yang berbeda dari Tia sendiri, entah itu dari agama atau dari suku?
1: Kalau di lingkungan Tia tuh enggak ya. Kadang ya cuma itu aja, Aceh sama Jawa itu aja.
0: Itu aja ya. Karena memang kita kalau di daerah Aceh ini kayaknya nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu ramai penduduk ini ya, nggak
1: ya, seperti di luar sini,
0: ya nggak seperti di luar Aceh gitu. Kalau di luar Aceh kan banyak ada berbagai agama juga ya. Nah Tia, mungkin kita break dulu lah ya sebentar ya. Kayaknya mungkin teman pro 2 juga bosan apa sih Faiz sama Tia ngebahas apa sih. Nanti kita balik lagi ya setelah kita dengerin ada Rizky Febian nih featuring Adrian Khalif lewat apa judulnya? Alamak.
1: Alamak.
0: Stay

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih barengan Faiz dan juga ada Satya Rizky. Ini mahasiswa komunikasi penyiaran Islam STAIN Tengku di Runding ya. Oke, gimana nih Tia, masih semangat?
1: Masih semangat.
0: Dan kita lagi ngebahas tentang memaknai kemerdekaan melalui toleransi. Tadi juga Faiz sudah banyak banget tanya ya, sampai Tianya juga bingung ya mau jawab apa ya. Udah Tia belum sarapan, Bang Faiznya juga banyak nanya ya Tia ya. Nah Tia, kalau kita ngomongin soal toleransi ya kan, pasti di kampus sendiri kan ada apa ya, kayak semacam diskusi-diskusi itu kan, ataupun pertemuan-pertemuan itu kan ada yang perselisihan pendapat juga nih.
1: Iya ada.
0: Nah itu gimana nih caranya biar Tia itu bisa menyampaikan pesan ya kan, biar orang tuh gak tersinggung ya, jangan sampai main tusuk-tusukan ya. Atau main cakar-cakaran lah kalau cewek biasa ya. Kalau cewek gimana?
1: Jebak-jebakan.
0: Itu gimana nih caranya?
1: Nah, caranya kalau misalnya lagi diskusi gitu ya di kampus itu kan biasanya memang banyak perbedaan pendapat ya. Gitu ya. Ya sebisa mungkin ketika kita punya pendapat yang beda tuh kita tetap menghargai pendapat teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak langsung serta merta ngomong pendapat kamu itu salah, yang benar pendapat saya gitu. Tetapi kita harus bisa menghargai pendapat dia, kemudian kita berikan juga pendapat kita gitu.
0: Gitu ya, berarti itu salah satu cara biar orang tuh pun nggak tersinggung ya dengan apa yang kita sampaikan ya. Jangan langsung tiba-tiba, hey kamu sampai itu salah loh kamu ya kan. Kamu diam Fatimah misalnya kan. Dengerin kata-kata Tiani. Tapi pernah nggak sih kalian ribut di kampus gitu gara-gara lagi diskusi? Pernah nggak?
1: Pernah nggak? Udah lupa.
0: Udah lupa.
1: Mungkin pernah.
0: Pernah. Terus gimana cara baikannya, gimana tuh?
1: Ya pasti nanti ada yang menengahi gitu.
0: Terus ada pasti sebagai apa, diskusi itu kan ada ini ya, ada yang pimpinnya ya. Paling pemimpin diskusinya itulah yang coba mendamaikan. Tapi setelah diskusi nanti berantem lagi ya.
1: Mungkin nanti keluar ruangan masih buang-buang muka deh.
0: Lanjut part 2 gitu. Nah kalau misalnya di kampus kan banyak mahasiswa lain juga nih ya kan, biar nggak terprovokasi nih, apa yang harus dilakuin nih dengan informasi-informasi yang hoax juga nih Tia, karena kan banyak sekali nih informasi-informasi yang berseliweran di sosial media ya kan, biar nggak terprovokasi nih, mana tahu nanti apalagi buat adik-adik kita nih yang baru-baru masuk ya kan, itu kan gampang banget nih dikasih tahu, eh dek tahu nggak kamu nih kuliah gini ya kan.
1: Nah
0: itu gimana tuh caranya nih Tia biar nggak gampang terprovokasi nih?
1: Caranya ya, yang pertama itu jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya apa yang disampaikan sama orang lain gitu, atau apa aja informasi yang kita terima itu kita telusuri dulu kebenarannya, kita tanya sama orang lain. Terus ya itu tuh, jangan, pokoknya jangan gampang banget percaya gitu. Belum tentu semua yang orang bilang ke kita atau informasi yang kita terima dari mana aja itu belum tentu benar gitu.
0: Iya, pastinya harus dicari tahu dulu ya sumbernya ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak baru kan, itu mereka kan masih awam nih informasi-informasi. Ya jadi buat adik-adik ini jangan mudah terpercaya, apalagi kalau yang ngomong nih Kak Setia Rizky. Cari tahu dulu.
1: Cari tahu dulu kebenarannya ya.
0: Ini benar enggak ya? Ya kan? Kita kan harus, gak mesti adik-adik juga sih, maksudnya siapapun ya.
1: Siapapun.
0: Informasi-informasi sekarang kan banyak nih yang beredar ya. Dan kita takutnya bukan apa-apa ya Tia ya, informasi yang didapat itu di-share lagi ya kan. Nah kebetulan dapat informasi dari orang yang gak tepat, nah takutnya terpancing emosi dan ujung-ujungnya
1: perpecahan.
0: Betul. Nah Tia, ini sebagai kakak kelas juga yang mungkin ini gak lama lagi bakal meninggalkan kampus juga ya, kan udah mau selesai nih, mau pengen selesai apa mau masih lama-lama
1: mau
0: di kampus?
1: Selesai terus deh. Kalau bisa daftar wisuda terus deh.
0: Berarti ini habis PPL skripsi?
1: Iya.
0: Iya.
1: Masih ada sih, masih ada MK lagi, skripsi semester depan skripsi. Tapi ini proposal nanti.
0: Proposal dulu ya.
1: Proposal dulu.
0: Berarti habis PPL ngajuin proposal baru skripsi ya. baru wisuda. Berarti targetnya tahun depan lah ya.
1: Iya, tahun depan ya. Insya Allah.
0: Oke. Nah, apa nih kira-kira gambaran Tia ke depan nih? Ini kan udah PPL juga, udah menjalani perkuliahan juga selama ada berapa tahun sih kuliah?
1: 3 tahun.
0: 1 tahun lagi. Nah, oke. Apa nih gambaran ke depan nih? Kira-kira nanti Tianya mau arahnya kemana nih setelah tamat dari kampus TAIN ya? Udah ada dong gambar. Apa mungkin Tia abis kuliah mau nikah aja gitu?
1: Enggak mau.
0: Ya kan? Atau gimana nih gambarannya ke depan?
1: Kalau gambaran ke depan ya pokoknya ini diselesaikan dulu semua. Mm-hmm. Terus juga nanti cari, pengennya sih yang maksudnya sesuai passion lah kerjaan gitu kan. Gak mau lah langsung nikah terus kan. Udah capek-capek kuliah.
0: Tapi kita kan gak tahu nih tiba-tiba nanti ada orang datang ke rumah. Bu, assalamualaikum bu gitu kan. Aduh. Saya mau lamar Setia gitu. Gimana? Udah siap belum?
1: Aduh belum deh. Masih mau jalan-jalan pakai sepatu roda.
0: Berarti memang targetnya selesaiin kuliah dulu. Baru mau pengennya kerja dulu lah ya.
1: Kerja dulu. Ya.
0: Oke, mau menikmati masa-masa muda dulu lah ya. Karena Tia ini masih muda banget loh teman pro 2. Berapa sih usianya sekarang?
1: 22.
0: Nah, 22 kayaknya 25 masih oke lah ya menikah ya kan.
1: Masih oke.
0: Kamu buru-buru juga. Apalagi ini Tia kan anak pertama ya?
1: Anak kedua.
0: Oh, anak kedua.
1: Terakhir.
0: Anak terakhir paling bungsu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, selain kerja, mungkin ada ini enggak prospek apa pengen lanjutin kuliah lagi gitu?
1: Kalau untuk kuliah lagi belum ada.
0: Oh, belum kepikiran ya.
1: Belum kepikiran sih.
0: Tapi kepinginnya kerja di mana nih, Tia? Kepinginnya tadi katanya sesuai dengan ini, dengan apa? Dengan jurusan gitu. Udah kepikiran pengen kerja di mana nih?
1: Mungkin kalau ada lowongan di RR ini.
0: Oke, di RRI ya. Memang udah ada gambaran ya pengen masuk RRI ya. Gak masalah sih, memang kalau di RR itu kita pasti bakal ada penerimaan nih Tia ya. Karena kita kan kalau memang ada pembukaan CPNS,
1: itu
0: pasti ada lowongannya. Jadi Tia tinggal daftar aja nanti.
1: Iya, berarti harus, mempersiapkan untuk CPNS dulu nih.
0: Pokoknya Tia sukses selalu ya. Amin. Untuk kuliahnya, PPL-nya juga mudah-mudahan nilainya bagus ya.
1: Amin. Iya.
0: Biasanya kalau udah abis tandem sama Pompes nilainya bagus. Iya. Nah, terakhir nih Tia, sebelum kita closing, apa pesan-pesan ataupun pendapat yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi ini?
1: Ya, pesan-pesan ya di hari kemerdekaan kita yang udah ke-81 tahun ini. Iya. Sebaiknya jangan cuman kita rayakan dengan maksudnya upacara ataupun lomba-lomba itu ya, tetapi juga kita ini memaknai yang tadi kemerdekaan dengan toleransi itu ya, juga tapi juga bisa saling menghargai walaupun kita ini punya banyak perbedaan gitu, karena itu kan semboyan kita nih Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
0: Oke. Nah, gitu. Iya, yang pastinya walaupun kita merdeka udah 81 tahun ya, kita sebagai generasi muda itu harus bisa menjaga kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang positif. Jangan gampang terprovokasi dan bisa saling toleransi nih dengan sesama, baik suku ya, agama,
1: ras, budaya.
0: Nah, itu dia. Oke, Tia, enggak berasa Tia sudah hampir pukul 9, kayaknya Tia juga mau sarapan ya. Makasih Tia udah temenin Faiz ya untuk di pagi hari ini, sukses selalu. Berarti Tia berapa hari lagi nih PPL-nya?
1: Tanggal 28 selesai.
0: Oh, 28. Berarti lebih kurang 10 hari lagi lah ya. Waduh, kayaknya teman Pro 2 juga sedih nih harus kehilangan Tia ya. Tapi enggak apa-apa Tia, walaupun mungkin enggak PPL lagi, nanti boleh dong main-main kemari ya. Kalau diundang siap,
1: diundang.
0: Ya.
1: Diundang, siap.
0: Oke, sip. Makasih ya Tia ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses selalu Tia. Baik teman Pro 2 di manapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz bersama Satya Rizky. Ini mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAIN Tengkudi Runding, dan kita udah ngebahas tentang memaknai kemerdekaan melalui toleransi ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk teman Pro 2. Nah, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana, selepas ini bakal ada Handy yang akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz dan Tia pamit undur diri. Selamat melakukan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamidi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima Gunasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, senang kembali ya. Bisa dapat menemani di ruang dengar Anda. Tentunya bersama saya Hendy akan menemani di ruang dengar Anda di Santai Siang. Tentunya berbagai program nanti akan kita hadirkan buat teman Pro2 di siang hari Anda ya. Dan tentunya di pagi hari ini ya, di pada hari ini kita Indonesia. Selamat pagi buat teman Pro2 Melabo. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya buat teman Pro2 pagi ini kita kembali hadir dengan semangat kebersamaan dalam sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di momen kemerdekaan ini kita angkat tema kita Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang satu suku, satu budaya, atau satu daerah, tetapi tentang kita semua yang berbeda dan tetap berjalan bersama. Teman Pro 2, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga ya kita masih tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas sebagaimana yang tentunya kita laksanakan sebagai kewajiban dalam kegiatan kita setiap harinya. Dan tentunya semoga tetap sehat dan siap menemani aktivitas hari ini bersama Pro 2 RRI Melabu. Tetap di frekuensi kita karena pagi ini kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita dan melihat bagaimana perbedaan justru menjadi kekuatan untuk Indonesia yang lebih solid. Selamat pagi teman Pro 2, berbeda itu warna, bersama itu Indonesia.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro. Biarlah ini gentarimu nantaja. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
2: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kepasan si mane

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Harasakan ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: cuma ke warung depan. 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, teman pendengar English Corner. Selamat datang kembali di English Corner, program yang membuat belajar bahasa Inggris menjadi menyenangkan, mudah dan menarik. Bersama saya Hendy, dan saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan topik kita di pagi menjelang siang hari ini adalah English at School. Bersama-sama kita akan mempelajari kosakata yang bermanfaat, ungkapan-ungkapan yang umum digunakan, serta berlatih berbicara tentang aktivitas sehari-hari kita. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Pro 2 Melabo, karena belajar bahasa Inggris dimulai sekarang. Tentunya saya tidak sendiri di ruang kaca Anda dan juga di ruang dengar Anda, teman Pro 2. Telah hadir bersama kita ada Miss Asura SPD selaku teacher MTSS HBS Aceh Barat dan juga student MTS HBS Aceh Barat bersama Rasya Al-Fatih dan juga Kaila Amira. Tentunya hello Asura, Miss Asura ya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabarnya Miss Asura? How are you today?
1: Alhamdulillah, I am pretty well.
0: Alhamdulillah. Teman Pro 2 sangat senang ya menyambut kehadiran Miss Asura. Hari ini kita akan belajar tentang English at School. Dan tentunya English at School mencakup kosakata, ungkapan sehari-hari serta struktur kalimat yang digunakan dalam lingkungan sekolah. Tentunya school subject and class schedule. Tentunya digunakan untuk membicarakan mata pelajaran dan jadwal kelas. Ya, tentunya kita tanya dulu kabar-kabar bagaimana sih dalam melakukan menggunakan kosakata speaking English khususnya nih, Miss Asura.
1: Ya, jadi why I choose this topic today? Because the students, they are so near to school. They are always at school. They grow at school, ya. Mereka setiap hari ke sekolah dari Senin sampai Sabtu, ya. Jadi mereka akan sangat dekat dengan lingkungan sekolah. So that's they have to know how to mengungkapkan common English expression at school. Banyak sekali yang bisa diungkapkan sama siswa dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi seperti misalnya tadi kita ada ini ya, schedule dan school subject. Jadi mereka harus tahu bagaimana cara mengungkapkan mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Kan bahasa. Mereka yang tahu English ya.
0: English.
1: Tapi betul. Mata pelajaran matematika, IPS, IPA dan lain sebagainya mereka tidak tahu cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris.
0: Waduh.
1: So that's mereka harus familiar gitu, harus selalu dibiasakan untuk mendengarkan apa-apa sih dalam bahasa Inggrisnya ini ungkapannya gitu.
0: Iya, baik. Tentunya cuma Pro 2 ya, welcome back to English Corner kita ya. Today we are going to talk about something very familiar in our daily lives, especially for student English at school. Iya. Dan tentunya tadi Miss Azura juga sudah mengatakan ya, tentunya school subject dan class schedule. Gitu Miss ya. Iya, tentunya agak lidah ini agak dipatah-patahkan juga nih ya, yeah. Sambil saya belajar juga nih Miss ya.
1: Betul.
0: Iya, dan tentunya bagi teman Pro 2 yang tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan dan juga menyaksikan ya, ini kita live YouTube dan juga bisa like, subscribe dan juga jangan lupa komen. Tentunya kita di sini belajar. Tuntutlah ilmu dari negeri ke liang lahat. Iya, baik. Dan tentunya sekarang saatnya kita memasuki sesi kosakata nih bersama student kita nih yang telah hadir di depan layar kaca Anda dan juga di ruang dengar Anda. Silakan, Miss.
1: Siswanya ya.
0: Siswanya.
1: Okay, can you introduce yourself first?
2: Hello everyone. Allow me introduce myself. My name is Kaila Amira and I'm 13 years old. I'm currently 8th grade from class 8E at MTS Harapan Bangsa. Thank you.
1: Okay, and then here, Rasya. Please introduce yourself first.
3: Hello everyone. My name is Rasya Al-Fatih. And I'm 14 years old, and I'm school at MTS Harapan Bangsa. And right now, I'm sit at 8th grade, yeah. And thank you.
1: Okay, do you know the vocabularies about the school? What have you learned about the vocabularies at school? For example, like school subject. What do you know about mata pelajaran in English?
2: Mathematics, ICT, information communication technology, physical education, social studies, and civic.
1: Okay, just say it in bahasa Indonesia and English.
2: English, Inggris. Mathematics, matematika. Physical education, PJOK. Civic, PPKN. Religious lesson, pelajaran agama. Lalu science, science IPA. Lalu social studies, IPS.
1: Okay. And then Russia. Can you give one sentences? Give one sentence about how to say mata pelajaran and the schedule.
3: Subject.
1: Yeah. Can you make a sentence about schedule?
2: Sorry, Mr. Because he don't have any paper, yeah.
3: Yeah.
1: Slide two.
3: Two.
1: The example of the sentence.
3: You mean like we have English on Monday?
1: Yeah.
3: Oh, so in HBS, we have in HBS we have English at. Wednesday, and then we have biology at Thursday, and we have mathematics at Monday. Yeah.
1: So when we talk about the day, kita menggunakan preposition apa? Ada on sama at, yeah. Yeah. Preposition untuk hari apa?
3: On.
1: On. So don't say at, yeah. At itu untuk jam, yeah. Can you repeat the correct one? Perbaiki.
3: So we have.
1: You can also write, read the slide.
3: Slide.
1: Yes.
3: We have English at Monday and Wednesday, and the science class start at 8 a.m. And my favorite subject is math because it's challenging.
1: How about you, Kayla? What subject do you really favorite?
2: My favorite subject is science because it's so fun, maybe.
1: Science. Science, yeah. Okay, what about you?
3: What English, mathematics, and science.
1: Okay, yeah. Okay, next. Here, we gonna learn about school facilities and location place, yeah. Jadi ada banyak fasilitas di sekolah dalam bahasa Inggris dan tempat-tempatnya, ya, iya. Yaitu daftar nama tempat di sekolah beserta cara menunjukkan lokasinya menggunakan preposition of place. Misalnya, di mana sih musala di sekolah kita?
3: Musala?
1: Yes.
3: Beside the canteen.
1: Ya, yeah. The musala is beside the canteen. Jadi prepositionnya yang mana? Beside.
3: Oh, beside.
1: Ya, yeah, okay. How about Kayla? Where is the library at our school?
2: Next to TU office.
1: Yeah, so our library is next to TU office or teacher's room, ya. Yeah? Okay, jadi ada banyak preposition of place yang bisa kita gunakan, ya. Yaitu ada next to di situ, ada between, behind, in front of, dan opposite, ya. Yeah? Nah, next. Ini yang tadi udah dibacakan oleh Rasha, ya. The musala, kantin, and then restroom. How many place that we have at school? Ada tempat apa-apa aja yang ada di school in English?
2: Musala or mosque, kantin, schoolyard, basketball court, teacher's room, classroom, and restroom, toilet.
1: Yeah, so we have many places at school that we have to know the name, ya.
2: Yeah? Yeah.
1: Kita harus familiar sama namanya tempat-tempat itu dalam bahasa Inggris. Nah, kita juga banyak interaksi, ya, ataupun conversations yang bisa kita lakukan di not only at classroom, but also around the school, ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris tidak hanya di dalam kelas, tapi juga kita bisa di musala, kantin, restroom, library, and so on. For example, maybe misalnya Raisya lagi di kantin nih sama teman. You can use English to speak with your friends to buy some foods maybe, yeah. And then also Kayla, when you are at maybe library, you can also use English language, yeah, with your friend or your teacher like that, yeah. And then ada classroom comments and requests. Ya, yeah, ini di sekitaran dalam kelas. Ya, jadi ada comments. Comments ini adalah instruksi yang diberikan oleh guru, terutama guru bahasa Inggris ya, pastinya menggunakan bahasa Inggris ketika bahasa Inggris memberikan instruksi kepada siswa. Beda dengan guru bahasa Indonesia ataupun
0: bahasa Arab gitu ya.
1: Ya, bahasa Arab enggak mungkin pakai bahasa Inggris. Betul, ya. Nih. Atau matematika, they don't use English. So, I am as a teacher, English teacher, I have also used the instruction in English. Yeah, for example, maybe open your English book to page 15, and then if the siswa, if the students have a questions, can you raise your hand if you want to answer? And then please don't be noisy at the class, and then so on. So many instructions that we can use to instruct the students. Not only the teacher, but also the students can use English in the classroom. For example, if they have a request, ya, request mereka itu bisa misalnya asking permission atau menanyakan sesuatu kepada kawan, meminjamkan barang atau ingin meminta sesuatu, menanyakan sesuatu dengan kawannya, itu harusnya menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas, ya, bahasa Inggris. Nah, di sini ada asking permission. Biasanya kamu kalau permisi gimana bilangnya?
2: May I go to the restroom, Mom?
1: Oke, okay, itu misalnya you want to go to kamar mandi, ya. How about Raisya? What do you say if you are in the condition, any condition in the classroom?
3: Like go to the restroom.
1: You are not in the, if you don't want to go to the restroom, misalnya yang lain, jangan kamar mandi juga.
3: Miss, can I go to the restroom to change my outfit?
1: Oh, like that, okay. And then what another conversation that you use in the classroom biasanya dengan your friend?
2: May I borrow your pencil maybe or pen?
1: So ada kosakata yang digunakan untuk meminjamkan, ya. And then daily school routines. Ini yang biasanya rutinitas di sekolah yang biasa dilakukan oleh siswa. Misalnya di sini kita menggunakan simple present tense atau adverb of frequency. Ada apa aja adverb of frequency?
2: Always, usually, sometimes, never.
1: Ya, itu untuk menunjukkan apa?
2: Rutinitas yang adverb of frequency.
1: Ya, rutinitas kita menggunakan always, usually, sometimes, and never. Artinya apa, Raisya? Always?
3: Always, selalu.
1: Selalu, usually?
3: Usually, biasanya.
1: Biasanya, sometimes?
3: Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang, never?
3: Never, nggak pernah.
1: Nggak pernah. So, how about our rutinitas di hari Senin? Can you say it in English?
3: In Monday, we join flag ceremony.
1: Every
3: Monday, we join. Every Monday, we always join the flag ceremony at Monday.
1: Okay, how about you, Kayla?
2: The student usually clean the classroom before the first lesson.
1: Ya, jadi siswa biasanya membersihkan kelasnya sebelum pelajaran dimulai. Ya, satu lagi ada kalimatnya nih yang menggunakan sometimes. Coba.
2: I sometimes read comic book in the library during break time.
1: Ya, jadi kamu biasanya apa?
2: Biasanya kami membaca buku di perpustakaan pada saat istirahat.
1: Oke, ya betul. Nah, jadi itu adalah rutinitas, salah satu rutinitas yang biasanya bisa dilakukan siswa, dan mereka tahu cara menggunakannya, mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, ya, expression. So, di sini juga ada dialog yang bisa kita praktekkan. Coba dilihat dialognya. Nah, di sini ada kami bertiga yang berdialog, ya. Oke, yuk kita dialog dulu. Oke, good morning everyone.
2: Good morning, Mom.
1: How are you today?
2: I'm fine, thank you.
1: Are you ready to study English?

0: Let's start.
1: Okay.
0: Thank you, Mom.
1: Thank you, ma'am.
2: You're welcome. Good luck.
0: Okay.
2: Nah, di sini juga ada ungkapan yang paling penting untuk dihafalkan oleh siswa ya. Terutama ungkapan-ungkapan yang sering sekali

0: Asyura, ungkapan meminta izin dari siswa student. Dan bagi para pendengar tentunya, atau para teman Produa ya, yang tentunya ingin berkolaborasi atau belajar nih ya, tentunya bersama Miss Asyura dan juga bersama teacher student ya, Rasya Al-Fatih, Kaila Amira, yang tentunya di depan layar kaca Anda. Tentunya silakan bagi Anda ya, pingin belajar atau kata-kata, menggunakan kata bahasa penggunaan yang tadi sudah disebutkan satu persatu oleh student kita bersama Miss Asyura, tentunya dalam dialog atau kegiatan rutinitas, mengetahui di mana menggunakan simple-simple present, present tense dan adverb, atau untuk menceritakan rutinitas di sekolah ya. Tentunya kita sudah mendengarkan, mungkin sebagian mungkin kepingin berdialog langsung bersama Miss Asyura atau menggunakan kosakata dalam conversation, dalam bait kata, karena salah penyebutan, salah arti juga ini ya Miss ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, tentunya dalam conversation ini tadi juga ungkapan yang paling penting, may I come in.
1: Iya, itu biasanya siswa yang terlambat ya.
0: Yang terlambat ya.
1: Dia kan takut tuh mau masuk, jadi dia permisi dulu, may I come in, Miss.
0: Iya, baik. Dan tentunya teman Pro 2 ya, di program English Student ini tentunya kita merangkap belajar ya, bukan mengajari dan juga bukan kita memberikan pemahaman kosakata, tapi menjelaskan dari penggunaan kosakata. Tentunya menggunakan simple present tense tadi juga menjadi sebuah penambahan kata-kata gitu ya, Miss Asyura ya.
1: We can improve our vocabularies at school ya. Jadi penting sekali kita mempelajari berbagai ungkapan dalam bahasa Inggris di sekolah itu untuk meningkatkan ya vocabularies siswa.
0: Iya, baik. Tentunya mungkin teman Pro 2 yang ingin bergabung silahkan ya. Tentunya di layar kaca Anda juga bisa Anda memberikan komentar atau memberikan sebuah pertanyaan, atau di langsung di interaktif di 0811-6877-903. Saya ulangi, kok di layanan telepon 0811-6877-903. Dan tentunya kita bersama Miss Asyura selaku English Teacher at MTSS Harapan Bangsa. Dan tentunya belajar sejak dini itu tidak malu, tidak boleh malu, dan jangan coba kita malu-maluin aja gitu ya Miss ya.
1: Iya, betul,
0: tentunya
1: betul.
0: Pelajar student ini dari kosakata awal dulu ya. Tentunya kita kepingin nih supaya teman Pro 2 mengawali conversation atau berkomunikasi bahasa Inggris ini bagaimana sih Miss?
1: Ya, jadi untuk pemula sebagai siswa kita kan selalu mengalami kondisi-kondisi di sekolah ya, selalu menghadapi situasi-situasi yang biasanya kayak di repetition gitu, selalu berulang-ulang. Misalnya apa pelajaran apa setiap hari gitu kan, terus apa aja kegiatan di sekolah, daily activity at school, yang selalu siswa itu tidak lagi apa ya, tidak lagi awam. Mereka sudah memang itulah kegiatan mereka gitu ya.
0: Seperti konsumsi sehari-hari begitu ya.
1: Iya, betul. Jadi mereka udah kayak di rumahnya juga. Sekolah itu adalah rumah kedua siswa.
0: Yeah.
1: So that they have to say it in English, bisa mengungkapkan segala aktivitas mereka di sekolah itu dengan menggunakan bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Iya, betul. Iya. Tentunya bahasa Inggris ini sudah tidak asing ya, Miss ya.
1: Betul.
0: Ya, tentunya ini sebuah kewajiban dan harus kita pahami dan juga harus kita ketahui. Kenapa? Ini adalah bahasa internasional dan juga ini sering kerap digunakan. Ya, tentunya dalam hal ya, kita berbincang dulu ini ya bersama student kita nih, ada Kaila Amira. Ya, tentunya dalam mempelajari speaking atau conversation di ruang lingkup sekolah tadi yang Kaila sampaikan tadi, bagaimana nih?
1: Maksudnya gimana dulu?
0: Untuk belajar ini awal-awalnya itu kan ya, namanya kita pelajar ya, student ya, di SMP, sekolah menengah pertama ini. Tentunya apa sih bahasa Inggris ini, atau memang sudah ada

0: minat atau daya tarik ke speaking is conversation is English tadi?
1: Biasanya dari dulu dari kecil biasanya udah sering nonton bahasa Inggris, jadi kalau dengar bahasa Inggris oh ya udah ngerti.
0: Tidak asing lagi ya. Iya, baik. Dan tentunya cita-citanya apa nih Kayla ini?
1: Kami ingin menjadi profesor dosen.
0: Profesor dosen ya. Wah, is good. Iya. Yeah. Dan tentunya kita sapa juga nih ada Rasya Al-Fatih ini. Ya, bagaimana untuk dalam menggunakan bahasa Inggris ini Rasya sebagai student ini?
2: Kalau itu sih udah belajar dari kecil.
0: Dari kecil ya.
2: Jadi pas kecil kan sering nonton film Inggris. Maka jadi kan orang tua lihat kami itu kan kayak ada minat lah.
0: Minat.
2: Maka dari situ diajarkan Inggris di situ.
0: Iya. Tentunya kalau belajar bahasa Inggris ini untuk menggunakan bahasa Aceh itu bagaimana tuh?
2: Kalau lancar Aceh, kalau bahasa Inggris tuh kayak lain nanti Inggrisnya, kayak agak beda gitu.
0: Iya. Dalam penggunaan menggunakan bahasa tadi ini, kosakata tadi ini, menurut Rasya gampang-gampang susah nggak bahasa Inggris ini?
2: Lumayan lah, cuman kalau udah bisa mudah.
0: Iya. Belum, ya susah. Berarti harus memiliki kamus besar bahasa Inggris dong ini ya. Sudah siap nggak ini kamus bahasa Inggrisnya ini? Kamus bahasa Inggrisnya sudah siap nggak ini? Dipersiapkan nggak ini? Kamus bahasa Inggris di untuk
3: kelas,
0: belajar
3: di kelas.
0: Di kelas. Oh, di kelas. Iya, seperti mengenal meja, table, kursi ya, atau kosakata. Bersama kosakata benda-benda seperti book, pensil, iya kan, pulpen atau stipo gitu ya. Dalam dialog gitu sering nggak digunakan itu?
2: Sering
0: ya. Iya, tentunya dengan kebahagiaan ini tadi, kira-kira cita-citanya Rasya Al-Fatih ini apa nanti akan?
2: Kalau cita sih jadi pengusaha lah.
0: Pengusaha, iya wajib ya. Kalau pengusaha itu harus menguasai speaking is English ya. Tentunya produk bahan-bahan itu menggunakan bahasa Inggris, dan juga kita harus bisa ke mancanegara berarti ya. Iya baik. Tentunya dalam memberikan edukasi ya selaku teacher ini ya, English di MTSS Harapan Bangsa ini, kira-kira bagaimana sih Miss kisah atau dalam memberikan studi kepada para siswa-siswi kita di HBS Harapan Bangsa ini?
3: Iya, jadi for an English teacher, I have so many problems ya. For example, when I teach at school, I have to mengenali dulu siswanya, yang mana yang minat di bahasa Inggris dan yang mana yang memang udah paham bahasa Inggris. Karena di dalam kelas itu tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kesulitannya seperti itu. Ketika kita ingin memberikan sebuah materi bahasa Inggris, itu menghadapi yang namanya siswa yang tidak paham. Nah, siswa yang memang belum paham sama sekali ya kan. Nah, mungkin dia juga tidak terlalu minat di bahasa Inggris, jadi agak susah kita untuk menjelaskan kepada siswa tersebut. Tapi di satu sisi kemudahan sekali bagi siswa yang memang sudah lancar dan fasih, mereka yang memang sudah punya basic English dari rumahnya. Dari rumah, dari SD, mereka memang udah tidak payah lagi dikasih tahu yang namanya basic.
0: Iya, baik. Teman Perlua dimanapun Anda berada ya, tentunya tadi berapa segmen-segmen dan juga kolaborasi ya antar student, tentunya sekarang giliran Anda, bagaimana menurut kalian tentang tema kita hari ini, tentunya bertemakan English at school ya. Tentunya silakan Anda bisa berkomentar atau berinteraktif ya di layanan telepon di 0811 6877903. Saya ulangi, 0811 6877903 ya. Dan tentunya program English at School di pagi menjelang siang hari Anda, tentunya kita live YouTube ya di layar kaca gadget Anda. Silakan berkomentar dan tentunya kita akan dengarkan dulu ya segmen video atau pemutaran English Corner.

0: Ya baik teman perdua, demikian ya sedikit ulasan ya yang telah Anda simak di layar gadget Anda tentunya di YouTube RRI Melabu ya, tentunya di program English Corner, English at School, dan tentunya kita masih ya lanjutkan kembali talk show bersama Miss Ashura dan juga para student Rasya dan Kayla Amira. Dan sedikit kita akan berbincang dan berdiskusi nih bersama student kita, ada Kayla Amira, tentunya dalam kisi-kisi atau mungkin kalau di aktivitas di sekolah tadi ini kan biasa digunakan bahasa Inggris ini. Ya. Untuk ke teman-teman tadi ini biasanya conversation-nya sering enggak dilakukan dalam seminggu itu, ada khusus enggak hari-harinya gitu?
1: Kalau biasanya kan kami kan udah ada dulu kan bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Kami biasanya ngomong sama kawan. Dan kawan kami satu lagi dia kayak orang bule pandai kali bahasa Inggris.
0: Orang bule ya.
1: Kayak orang, tapi bukan orang bule, pandai kali
0: bahasa Inggris. Lancar ya, iya, gitu. Iya. Dan biasanya seperti Kayla itu, apa ada terkendala enggak dalam mengingat kosakata tadi itu atau menguasai karena kan bahasa Inggris ini kan beda tulisan, beda artinya nih.
1: Terkendalanya biasanya kayak gini, kami dulu kan belajar idiom, jadi kadang-kadang basic itu lupa apa basic ini, biasanya idiom ngomong sama kawan gitu yang slang English.
0: Iya, selain itu ada nggak yang lain, mungkin dari orang tua mungkin atau ada mendidiknya di rumah atau sama adik kakak di rumah?
1: Sama mama bisa bahasa Inggris, kalau
0: bisa
1: ngomong
0: ya?
1: Mama ngerti.
0: Iya, berarti sering digunakan campur-campur gitulah ya.
1: Iya.
0: Demi belajar tadi ya.
1: Iya.
0: Iya, biasa gunakan bahasa apa aja tuh conversationnya bersama orang tua nih, sama ibu kita.
1: Misalnya mama lagi pergi, kami bilang take care ya mak, hati-hati. Gitu. Misalnya mama kami bilang thank you
0: gitu ya. Iya, baik. Dan tentunya tadi ya kita kepingin belajar, mungkin Anda malu ya. Tentunya dalam hal belajar ini tidak memandang usia. Tentunya di mana student HBS ini. Ada gak diwajibkan atau tidaknya itu kita berbincang, berdiskusi dulu sama Miss Ashura nih. Gimana nih Miss Ashura nih, tentunya dalam pembelajaran English ya, tentunya English at School ini menurut Miss Ashura ini bermanfaatkah atau penuh dengan harus detail dalam memberikan kosakata tadi itu dalam kamus Inggrisnya?
2: Sebetulnya dalam mempelajari bahasa Inggris itu tergantung lagi minat siswa. Dan tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa kepada semua siswa. Kita hanya bisa mengajak, ayo ngomong bahasa Inggris. Don't be afraid, just be confident ya. Tapi sekali lagi kita usahakan memberikan segala materi dan juga kosakata dalam bahasa Inggris, supaya siswa ini tidak asing dia dalam mendengarkan bahasa Inggris. Yang saya lakukan yaitu ketika saya masuk kelas, terutama kelas bahasa Inggris, itu saya langsung menggunakan bahasa Inggris full di dalam kelas. Ada siswa yang paham, tapi juga ada yang tidak paham. Nah, sekali lagi kami bilang kepada siswa, cara pengucapannya kami ajarkan di dalam kelas. Ada siswa yang fasih, ada juga yang masih memperbaiki pengungkapannya. Nah, jadi sebetulnya kita mau mewajibkan juga itu tidak terlalu berjalan nantinya, kecuali nanti ada kelas minat bakat. Ya, itu memang udah ada namanya ekstrakurikuler di sekolah, yaitu ekskul bahasa Inggris. Bagi siswa yang ingin mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya, mereka join ke situ. Tapi ada juga siswa yang bukan di situ minatnya. Nah, jadi tidak semua siswa itu diwajibkan berbahasa Inggris kalau memang dia tidak berminat. Nah, tapi sekali lagi bahasa Inggris itu sangat boleh sekali untuk dipelajari,
0: sangat penting,
2: ya,
0: gitu ya,
2: sangat
0: Miss,
2: penting
0: ya?
2: Very important ya,
0: because
2: ya mereka akan menghadapi bahasa Inggris di luar kan, di media sosial mereka ada bahasa Inggris, di handphone mereka bahasa Inggris, justru mereka yang bermain game itu kan bahasa Inggris. Gamenya itu dalam bahasa Inggris, seperti Rasha. Rasha sangat aktif dalam bermain game ya. Nah, dia sangat mudah itu karena dia sudah bisa bahasa Inggris. Ada juga siswa yang masih belum bisa, tapi dia udah menghadapi bahasa Inggris di gamenya gitu kan.
0: Iya, baik. Tentunya dalam menggunakan bahasa Inggris ini juga di gadget juga Rasha ini juga harus memahami juga nih ya, dari tulisan, arti, makna. Kalau enggak tahu juga menggunakan permainan game tadi ya. Biasa yang diminati game apa ini Rasha nih, kalau dalam memahami dunia bahasa Inggris ini?
3: Biasanya sih main di Roblox.
0: Roblox ya. Iya, baik. Dan tentunya ya teman Pro 2, how do you feel about learning English at school? Apakah bahasa Inggris menjadi pelajaran favorit kamu atau justru pelajaran yang cukup menantang? Yuk, sampaikan pendapat kamu di English Corner. Tentunya belajar ya. So, teman Pro 2, ya, remember, don't to be afraid or to make mistakes. Every mistake is a part of learning. Terus berlatih ya, terus percaya diri dan jangan takut untuk mencoba. Tentunya pemandu acaranya juga sambil belajar juga nih ya, walaupun celat-celat gitu ya, walaupun usia sudah agak berusia begitu ya, namun kita tidak malu dan tidak minder ya untuk belajar kepada student ini juga. Tentunya dalam interaksi mungkin menurut teman Pro 2, mengapa bahasa Inggris penting dipelajari di sekolah? Tentunya di dalam manfaat belajar bahasa Inggris bagi siswa selain untuk mendapat nilai bagus, atau mungkin ya sebagian siswa masih merasa takut atau malu berbicara bahasa Inggris. Ya, tentunya kembali lagi kita kepada siswa-siswi yang telah hadir di depan layar kaca Anda, dan di ruang dengar Anda ada Rasha, Rasha ya, sama Kayla nih. Tentunya dalam manfaat belajar bahasa Inggris ini apa sih yang didapatkan nih dari Kayla ini?
1: Kalau biasanya kan ada coding tuh kan, kami lagi belajar coding. Kalau coding kan pakai bahasa Inggris, jadi lebih mudah.
0: Lebih mudah ya. Iya, tentunya dalam pemanfaatan belajar bahasa Inggris ini juga bagi siswi ya, tentunya bersama Kayla tadi ya, lebih mempermudah ya. Itu coding itu apa? Recording atau apa nih? Rekaman.
1: Coding pemrograman coding. Di komputer.
0: Di komputer ya. Iya, bukan diganti bahasa Indonesia begitu ya. Iya, baik. Dan tentunya pentingkah menurut Kayla dalam praktik speaking dibanding hanya belajar grammar nih?
1: Penting sih. Karena kadang misalnya ada bule sini, kalau datang ke sini bisa ngomong. Bahasa Inggris juga penting untuk masa depan, karena makin modern kan, makin banyak bahasa Inggris.
0: Iya. Kira-kira sudah pernah enggak conversation bersama turis?
1: Belum pernah, tapi kalau di HP pernah.
0: Iya, gimana caranya?
1: Ada aplikasi. Waktu itu lagi belajar bahasa Cina, kan ada orang yang orang-orang Inggris gitu, kan bahasa Cina juga kan, tapi belum bisa bahasa Cina lagi. Ya udah ngomong bahasa Inggris lah, ada situlah kami ngomong selalu.
0: Iya. Sementara untuk Rasha sendiri bagaimana nih dalam belajar bahasa Inggris? Tentunya selain untuk mendapatkan nilai bagus aja kah, atau memang perlu ya menguatkan mental atau praktik speakingnya?
3: Bahasa Inggris itu kan dia perlu, soalnya kan jangan sama kayak modern. Jadi banyak yang pakai bahasa Inggris itu. Soalnya kan kata guru les, kalian tuh harus sama bahasa Inggris, karena di masa depan nanti bahasa Inggris lah yang paling perlu nih.
0: Iya, mungkin Rasha ya kepingin memberikan ya tantangan, satu tantangan kepada teman Pro 2 di pagi menjelang siang hari ini ya. Kalimat bahasa Inggris apa yang harus mereka coba ucapkan? Ayo, bagaimana menurut Rasha nih? Bisa gak memberikan satu tantangan ini kepada pendengar atau pemirsa nih di layar kaca atau gadgetnya?
3: Pakai bahasa Indonesia?
0: Iya, bahasa Inggris lah. Kalimat bahasa Inggris apa yang harus mereka coba ucapkan?
1: Satu kata yang bisa pendengar ucapkan.
0: Iya. Atau how do you like me gitu. Iya, apakah kamu menyukai saya begitu ya? Iya, dalam arti kata menyukai saya itu dalam memberikan edukasi dalam pembelajaran ya. Tentunya di English Corner yang saat ini kita hadirkan di bagi teman-teman Pro2 nih.
3: Apa aja boleh?
0: Apa aja boleh nih yang biasa enak didengar dan enak yang biasanya digunakan oleh teman-teman Pro2 atau teman-teman yang ada di layar kaca ini.
3: I love to studying English.
0: Iya, I love
3: to studying English.
0: To studying is English. Iya, itu dia teman Pro2. Mungkin Anda bisa menjawabnya melalui komentar ya, tentunya komentar dengan menggunakan bahasa Inggris atau dalam arti kata studi ya. Tentunya begitu Miss ya.
2: Iya,
0: iya, baik. Dan tentunya bagi Anda ya, jangan takut atau malu berbicara bahasa Inggris. Karena kita saat ini adalah tahapan belajar. Belajar itu tidak malu kata salah ya. Tentunya presenternya aja tadi juga agak gagap-gagap juga ya mendengarkannya begitu ya Resya ya. Iya, dan tentunya mungkin harapan ya dalam tadi kita dengarkan dari Resya ini juga ada les. Yeah. Les bahasa Inggris ya. Itu dalam seminggu berapa kali itu Resya?
3: Seminggu 3 kali.
0: Seminggu 3 kali. Kira-kira dalam les tadi ini apa saja sih yang dipelajari yang sangat-sangat pada intinya bahasa Inggris ini?
3: Di les itu kan itu bukan kayak belajar menulis, menghafal, tapi itu belajar speaking, pronouncement.
0: Pronounce.
2: Cara mengucapkan,
0: cara
2: ya,
0: cara menyampaikan, ibaratnya sebelum conversation kita harus menguasai dulu ya kosakata atau bahasa yang dalam penggunaan berdialog tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, selain itu apa lain?
3: Di les itu cuman speaking aja.
0: Speaking aja ya. Kira-kira speakingnya saya boleh dengar enggak itu? Kira-kira apa sih speaking yang perlu yang pertama dasar Resya pelajari ini?
3: Kalau di situ misalnya kayak ngomong sama partner nanti yang disuruh cari find your partner, terus suruh cari kawannya siapa yang mau ajak ngomong. Nanti kalau ketemu di ngomong kayak saya Inggris, What is your name? Where do you live? Where do you school? What grade you are? How old are you? What your favorite food? What is your favorite drink? And ya, dan lain-lain.
0: Iya. Dan tentunya dari komunikasi tadi itu juga telah kita dengarkan juga tadi ya, tentunya school subject dan class schedule ya. Schedule ya Miss.
2: Schedule
0: ya. Iya, tentunya karena kita enggak malu karena ada Miss Ashura nih ya, yeah, yang untuk sambil mempelajari bait-bait ya kosakata yang telah kita sampaikan di ruang dengar Anda teman Pro2 ya. Tentunya dari studio Pro2 telah menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kalau untuk waktu, keterangan kata waktu nih, ini boleh dari student Kayla nih. Gimana kira-kira untuk menyampaikan kepada teman Pro2 ini waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 54 menit.
1: Slow down. 10:54 o'clock.
0: O'clock. Yeah. Iya. Waktu telah menunjukkan. Times.
1: Time is 10:54 o'clock.
0: Iya. AM ya. Iya, itu dia teman Pro2 ya, tentunya sambil kita berdiskusi juga menyampaikan waktu telah menunjukkan pukul 10 lewat 54. Time is 44. Iya. Itu dia tentunya selain dalam fasilitas atau lokasi ya, daftar tempat sekolah juga telah kita dengarkan juga komunikasi preposition ya.
2: Preposition
0: ya Miss ya. Iya, of school please ya. Ya tentunya dalam pembicaraan tadi ini ada librarinya kosakata ya, ada kata benda ya, yeah. Miss ya. tentunya ada menyebutkan ada musola, tempat toilet atau kantin dan perpustakaan, dan juga instruksi yang biasa yang digunakan guru atau teacher mau mengungkapkan minta izin dari siswa terhadap student ya. Tentunya classroom comments request ya Miss ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, di balik itu juga siswa juga menyampaikan ya, bolehkah saya ke kamar mandi ya, dengan kosakata classroom comments. Iya. Tentunya like dan comment itu juga dalam arti bahasa Inggris juga ya, tuh ya Miss ya. Iya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Tentunya kita di layar kaca Anda juga ini kita live YouTube ya teman Pro 2. Mungkin dibutuhkan like sambil kita belajar apa sih yang perlu dalam menggunakan atau daily school routines. Iya, routines ya. Iya, dalam menggunakan simple present juga, present tense dan subject dan adverb of frequency. Tentunya banyak menggunakan untuk menceritakan rutinitas di sekolahnya. Dan juga sempat dialog kita dengarkan juga dari Miss Ashura bersama dua student tentunya pelajar kedua ini tadi sudah berdiskusi, berbicara tentang kira-kira kegiatan di sekolah ya Miss ya. Ya mungkin di penghujung English Corner mungkin harapan dan juga penekanan ini dari Miss Ashura sendiri ini dalam menguasai English speaking ini. Silakan Miss Ashura.
2: Ya, jadi untuk siswa diharapkan mereka menumbuhkan minat dan bakatnya terhadap bahasa dunia ini, karena semakin kesini kayaknya Inggris itu semakin dipakai ya. Nah, tidak ada ruang lingkup yang tidak ada bahasa Inggris sekarang. Sangat luas sekali bahasa Inggris digunakan. Jadi untuk siswa-siswi, baik kalian suka ataupun tidak suka, bahasa Inggris kalian harus paham minimal. Minimal paham apa artinya dan bagaimana penggunaannya, itu aja udah sangat membantu siswa tersebut, karena nanti mereka juga yang kesulitan dalam menghadapi dunia ya. Karena dunia semakin global, semakin English itu semakin mendunia. Nah, jadi itu saja penekanan dari saya untuk siswa-siswi terutama MTSS Harapan Bangsa. Semoga siswa-siswi HBS semakin jaya dan semakin fasih dalam menggunakan bahasa Inggris.
0: Iya, baik. Mungkin sedikit lagi tambahan dari Miss itu harapan dalam dunia pendidikan kepada perannya orang tua di rumah ini buat teman Pro 2 nih Miss.
2: Dalam menggunakan bahasa Inggris gitu.
0: Iya, dalam mempelajari, jangan nanti dikatakan bahasa Inggris ini adalah bahasa kafir gitu.
2: Oh,
0: ya Miss ya.
2: Jadi banyak yang salah paham ya.
0: Iya, benar.
2: Dalam menanggapi bahasa Inggris
0: bahasa
2: ini
0: Inggris,
2: seolah-olah
0: iya.
2: Ketika kita mempelajari bahasa Inggris itu kita sudah berteman dengan orang kafir.
0: Betul.
2: Padahal sangat yang perlu diketahui adalah kita itu perlu memahami bahasa mereka agar tidak ditipu oleh mereka. Iya. Jadi itulah, jangan sampai kita dibodohi oleh orang kafir karena kita tidak bisa bahasa mereka. Mereka saja ada juga yang mempelajari Al-Qur'an begitu ya. Mereka kafir tapi mereka mempelajari Al-Qur'an untuk mengantisipasi mungkin yang mereka takuti gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sebagai orang Muslim sangat layak untuk kita mempelajari bahasa ini, karena agar kita bisa menyebarkan agama kita juga dengan bahasa Inggris. Jadi kita bisa menyebarkan agama Islam dalam bahasa Inggris kepada orang-orang yang memang dia itu non-Muslim tapi dia bisa bahasa Inggris tuh. Misalnya orang Inggris yang belum Islam, kita bisa menyebarkan dengan berteman. Lama-lama kita selipkan agama kita sedikit demi sedikit sehingga mereka mudah memahami agama kita, karena kita bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu pentingnya. Seperti Dr. Zakir Naik ya, beliau adalah orang pendakwah India yang mana beliau mendakwahkan agama Islam dengan bahasa Inggris. Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam dengan oleh beliau begitu.
0: Iya, baik. Teman Perdua dan pemirsa ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara English Corner dengan tema English at School. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan membantu kalian lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you for listening.
2: Oke, waalaikumsalam.
4: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Gawat. Ah, kenapa? Dapet hilang?
3: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
2: Hah? Siapa?
3: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
2: Terus kamu kirim gitu?
3: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
2: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
3: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
2: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
3: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
2: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
3: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
2: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
3: Oke deh. Mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
2: jangan langsung percaya.
3: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini, gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan kapal.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka.

1 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saatnya teman produk melabuh ditemani dirtan lagu pilihan yang lagi hits, enak didengar dan pastinya bikin suasana makin seru ya. Buat kamu yang sedang beraktivitas santai belajar dan sekedar menikmati siang hari, tetap bareng Produa RRI Melabuh. Karena di Produa Hits Leach, musik pilihan kamu, suasana jadi lebih asik. Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lead Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Hehehe, ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Udah yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kedua itu dia dari Gitaf, sedih aku sebelum hujan ya, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saatnya kita masuk di program Santai Siang, majalah udara, informasi kuliner dan UMKM mengangkat topik jadi pengusaha muda, peluang kreativitas dan cuan. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kita baru saja akan mengangkat ya tentunya di segmen Pro 2 ganti majalah udara, informasi kuliner akan kita hadirkan di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu untuk menemani waktu santai teman Pro 2 di siang hari Anda. Dan tentunya topik ini cocok banget untuk santai siang teman Pro 2 ya, karena dekat dengan dunia anak muda, kreativitas dan peluang menghasilkan uang. Bisa dikembangkan dengan angle, nggak harus nunggu tua untuk jadi pengusaha, yang penting berani mulai. Nah, tentunya di alur obrolan santai siang ini tentunya membuat anak muda tertarik menjadi pengusaha dan juga bisnis apa yang paling realistis dimulai anak muda dengan modal terbatas. Dan tentunya bagaimana mengubah hobi atau kemampuan menjadi peluang usaha. Nah, digital, seberapa penting media sosial dan marketplace untuk memulai bisnis? Tentunya tidak lepas dari kata cuan. Bagaimana cara menentukan harga jual dan menghitung keuntungannya? Nah, selamat siang teman Pro 2 Melabo. Waktunya kita santai, ngobrol sekaligus cari inspirasi yang siapa tahu bisa jadi jalan menuju cuan. Di santai siang, kita bakal ngobrol tentang dunia kuliner, UMKM, dan tentunya peluang anak muda untuk berani jadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu nggak selalu harus dimulai dengan modal besar. Kadang semuanya berawal dari ide sederhana, kreativitas, keberanian mencoba, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, siang ini kita angkat tema jadi pengusaha muda, peluang kreativitas dan cuan. Yuk kita cari tahu bagaimana anak muda bisa melihat peluang di sekitar dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai. Namun setelah berikut ini.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya bagai
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan api tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Teman terbaik kamu.
7: Selamat siang teman Pro 2. Tentunya sedikit ulasan majalah udara. Jadi pengusaha muda, peluang kreativitas dan cuan. Menjadi pengusaha muda saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi bisa menjadi peluang untuk menciptakan kemandirian sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Dunia usaha semakin terbuka, terutama dengan hadirnya media sosial, marketplace dan berbagai platform digital yang membuat anak muda lebih mudah memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dalam dunia kuliner dan UMKM, peluang sebenarnya ada di sekitar kita. Makanan khas daerah, jajanan kekinian, minuman, produk olahan lokal, hingga usaha berbasis kreativitas bisa menjadi sumber penghasilan jika dikelola dengan baik. Yang paling penting, pengusaha muda tidak harus selalu memulai dengan modal besar. Ide, kreativitas, keberanian mencoba, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar justru menjadi modal penting. Misalnya, melihat makanan yang sedang diminati, kemudian memberikan sentuhan berbeda dari segi rasa, kemasan maupun cara pemasaran. Di era digital, kreativitas juga menjadi kunci. Produk yang enak dan berkualitas perlu didukung dengan promosi yang menarik. Foto produk yang bagus, video pendek, pelayanan yang ramah, serta konsistensi membuat konten dapat membantu UMKM lebih dikenal. Namun, sahabat Pro 2, mengejar cuan bukan berarti hanya memikirkan keuntungan. Pengusaha muda juga perlu belajar menghitung modal, menentukan harga jual, mengatur keuangan, menjaga kualitas produk, dan memahami keinginan pelanggan. Bagi anak muda di Melabo dan Aceh Barat, potensi usaha lokal juga sangat besar. Nah, kekayaan kuliner dan produk khas daerah dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih kreatif dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Jadi kalau punya ide usaha, jangan hanya disimpan dalam pikiran. Mulailah dari hal kecil, manfaatkan kemampuan yang ada, belajar dari kesalahan, dan terus berinovasi. Karena bisa jadi usaha kecil yang dimulai hari ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan di masa depan. Nah, teman Pro 2, tentunya di siang hari ini juga kita akan hadirkan lagu-lagu, dan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati secangkir kopi, tapi juga lagu-lagu pilihan yang bikin suasana makin asik. Yuk kita hadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas dan semangat teman Pro 2 Melabu. Selamat menikmati. Mati.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama

0: untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saatnya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 2, saya Hendy mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang kelak akan membantu kita di yaumil akhir.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima Gunasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, tentunya kita sedikit ulas ya, majalah udara informasi olahraga, tema olahraga gaya hidup sehat dan semangat anak muda. Selamat siang teman Pro 2 Melabo, saatnya kita santai sambil menyimak informasi olahraga yang ringan, menarik dan tentunya dekat dengan kehidupan kita. Olahraga bukan hanya tentang pertandingan, skor atau siapa yang menjadi juara. Lebih dari itu, olahraga merupakan bagian dari gaya hidup yang membantu kita tetap aktif, menjaga kebugaran dan membangun semangat positif. Bagi anak muda, olahraga juga bisa menjadi ruang untuk mengembangkan disiplin, kerjasama, sportivitas dan rasa percaya diri. Tidak harus selalu menjadi atlet profesional. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, bermain sepak bola, bulu tangkis atau olahraga lainnya juga bisa menjadi pilihan untuk tetap aktif ya. Di sisi lain, perkembangan olahraga saat ini semakin menarik. Media sosial membuat berbagai cabang olahraga lebih mudah diikuti. Prestasi atlet muda juga dapat menjadi inspirasi bahwa kerja keras dan konsistensi bisa membawa seseorang mencapai prestasi. Nah, kalau harus memilih, teman Pro 2 lebih suka olahraga sendiri atau bareng teman ya? Tentunya teman Pro 2 olahraga bukan hanya soal menang dan kalah. Ada semangat, perjuangan, kebersamaan dan proses belajar di dalamnya. Jadi yuk tetap aktif, dukung atlet-atlet muda kita dan jadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas positif sehari-hari. Tetap semangat dan tetap sehat bersama Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik teman Pro 2 Melabo, gak terasa kita sudah sampai di penghujung santai siang. Terima kasih sudah menemani setiap program dan juga informasi dan cerita siang hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa menambah wawasan dan tentunya memberikan semangat positif buat teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan jangan lupa luangkan waktu untuk hal-hal yang bikin hari kamu lebih menyenangkan. Saya pamit undur diri, tetap di Pro 2 Melabuh, karena di sini tempatnya teman terbaik kamu, santai siang selesai. Tapi kebersamaan kita jangan berhenti sampai di sini. Sampai jumpa di program berikutnya. Salam Pro 2, saya Hendy mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan juga perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia diperingati setiap 10 Oktober adalah hari antarbangsa untuk pendidikan, kesehatan mental, kesadaran, dan juga pembelaan dunia melawan stigma sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan om.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Kembali lagi nih dengan Tami di sini di edisi tanggal 18 Agustus setelah 17 Agustus kemarin ya. Selamat sore buat kamu yang baru selesai banget beraktivitas atau yang lagi perjalanan pulang nongkrong atau ini pada masih sibuk dengan kegiatan hari ini nih. Kenal ya. Di sini Tami bakalan menemani teman Perdua hingga pukul 19 pas nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Tami di sore ciri kali ini. Kita buka sore ini dengan lagu-lagu pilihan berikutnya. Selamat menikmati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dava, mata kamu kok merah ya?
4: Masa sih, Mai? Yang benar aja lah.
3: Iya loh, Dava. Terus, kamu kok kurusan? Kayak pecandu gitu. Pasti kamu habis bergadang atau main game online ya?
4: Iya loh, Maiza. Akhir-akhir ini aku sering nongkrong sama teman-teman loh di taman.
3: Aduh, Dava. Itu kan gak sehat. Apalagi aktivitas kamu itu diikuti sama yang lain. Seharusnya kamu itu memberi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Bukannya begini loh, Dava.
5: Iya deh, Maiza. Mulai besok aku nggak mau main game online lagi.
3: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemuda milenial cerdas, Dava.
6: Ayo, batasi penggunaan handphone. Gunakan handphone secara bijak. Jangan biarkan handphone merusak generasi bangsa.

0: Ya, halo teman berdua untuk yang masih di jalan, semoga tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ini kami punya info nih mengenai Bintang Radio RR Malabo 2026. Untuk teman berdua yang memiliki suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RR Malabo 2026. Karena RR Malabo mengadakan ajang pencarian bakat vokal bergensi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratannya adalah
1: warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
0: Ayo segera daftarkan nih diri kamu. Pendaftarannya dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 di teman perdua. Daftarkan bisa secara online melalui website bintangradio.rri.id atau teman perdua bisa langsung datang ke RR Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Malabo Aceh Barat di teman perdua. Nah, untuk info lebih lanjut teman perdua bisa kunjungi Instagram dari bintangradio.id bisa juga @RRI_Malabo dan @Pro2Malabo atau teman perdua bisa juga hubungi Eci di 0800 0822 7425 8030 atau hubungi Faiz di 0852 7778 3929.
1: Raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Malabo. Bintang Radio RRI Malabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
0: Ya, demikian informasi dari kami mengenai Bintang Radio RRI Malabo 2026. Kami tunggu teman perdua untuk daftarkan segera. Ya, sekarang kita putar lagi lagu. Ini dia lagu Akad dari Payung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanmiji SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: 3 FM, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Ya Allah, selamat sore teman Pro 2 nih. Sebentar lagi nih Tami bakal bahas topik yang gak kalah penting nih teman Pro 2, yaitu mendorong kepemimpinan pemuda untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, karena anak muda kan bukan cuma penerus bangsa aja, tapi juga punya peran besar dalam menentukan arah Indonesia ke depannya. Kira-kira seperti apa sih peran dan kepemimpinan pemuda di zaman sekarang? Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu, karena sebentar lagi Tami bakal kupas nih semuanya. Jangan kemana-mana ya. Nih kita putar dulu lagu-lagunya. Ada Melawan Dunia dari Ran. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak terasa waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita mendekati waktu ajian ya teman berdua, pukul 15.58 untuk waktu Elabo dan sekitarnya. Buat teman-teman yang sedang beraktivitas, ayo kita mulai bersiap dan jangan sampai melewatkan waktu ibadah. Sore ceria tetap menemani sambil kita menyiapkan hati untuk menunaikan kewajiban. Tetap stay tune di Sore Ceria, tetap stay tune di Perdua Elabo 90.3 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo.

Tami di sini yang masih di perjalanan nih, tetap hati-hati di jalan nih. Tami mau sampai nih info yang tadi mau kita bahas nih, ke kepemimpinan pemuda untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, kalau ngomongin kepemimpinan nih teman perdua, kita tuh jangan langsung kebayang jas, podium atau rapat serius, karena kepemimpinan ternyata juga bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana nih teman perdua. Berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, seperti punya ide, dan yang paling penting nih teman perdua, berani jadi bagian dari perubahan. Nah, anak muda hari ini termasuk kita ya, bukan cuma penonton, kita adalah generasi yang punya kesempatan besar untuk menentukan seperti apa nih Indonesia beberapa tahun ke depan. Nah, ternyata teman perdua, teknologi kan berkembang semakin cepat, informasi itu datangnya setiap detik, dan dunia kerja juga terus berubah-ubah. Di tengah semua itu, Indonesia membutuhkan nih anak muda yang bukan hanya pintar, tapi juga punya karakter, kreativitas, integritas, dan kepedulian. Jadi menjadi pemimpin itu bukan soal siapa nih yang paling banyak bicara, tapi siapa yang mau bergerak, memberi contoh, dan membawa orang lain menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, ini semangatnya udah mulai terasa nih. Biar makin hidup, kita lanjutkan dengan lagu yang pas buat nemenin energi muda kamu. Kita lanjutkan dengan lagu apa? Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Tetap stay tune di Pro 2 Air Blabos 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalenambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Teman perdua, balik lagi nih sama Tamina. Teman perdua ternyata menjadi pemimpin bukan berarti harus punya jabatan tinggi nih teman perdua. Bahkan kepemimpinan bisa dimulai dari lingkungan paling dekat. Seperti di sekolah, di kampus, di komunitas, di tempat kerja. Bahkan di teman perdua, di lingkungan pertemanan juga kita bisa memulai kepemimpinan kita. Nah, ketika seseorang berani mengambil tanggung jawab, membantu menyelesaikan masalah dan mampu mengajak orang lain melakukan hal positif, sebenarnya di situ sudah ada nih jiwa kepemimpinan. Pemimpin muda juga perlu punya satu modal penting nih teman perdua, yaitu mau belajar, karena ternyata dunia terus berubah, cara bekerja berubah, teknologi berubah, tantangan sosial juga semakin kompleks. Artinya apa tuh? Pemimpin masa depan harus siap beradaptasi. Nah, bukan cuma cepat mengikuti tren, tapi juga mampu memilah mana yang bermanfaat dan mana yang justru membawa dampak negatif. Dan satu lagi yang gak kalah penting nih teman perdua, yaitu pemimpin muda harus punya integritas, karena sehebat apapun kemampuan seseorang, kalau tidak punya kejujuran dan tanggung jawab kepemimpinannya, akan kehilangan kepercayaan. Jadi pemimpin muda bukan tentang siapa yang paling keren atau paling populer, tapi siapa yang bisa dipercaya dan konsisten memberikan dampak positif nih teman perdua. Nah, setelah ngobrol tadi soal karakter kepemimpinan pemuda, saatnya kita kasih nih ruang buat musik biar suara kamu tetap santai tapi semangatnya tetap menyala. Tetap stay tune di Perdua RM 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagu Jangan Paksa Rindu. Selamat

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pre2 kali ini kita mau bahas lagi nih. Kita masih lanjutkan informasi yang tadi ya. Bagaimana anak muda bisa mengambil peran dan menciptakan perubahan dari sekarang. Nah, kalau ingin menjadi pemimpin di masa depan, ternyata kita nggak harus menunggu sampai punya jabatan atau usia tertentu. Semuanya bisa dimulai hari ini nih, teman Pre2. Mulai dari apa tuh? Mulai dari berani menyampaikan ide, ikut kegiatan-kegiatan positif, membangun komunitas, menjaga lingkungan, mengembangkan UMKM, membuat karya kreatif, sampai memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat nih, teman Pre2. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten ternyata bisa merubah menjadi sesuatu yang besar. Apalagi generasi muda sekarang punya akses teknologi yang luar biasa. Satu ide bisa menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang hanya melalui satu unggahan nih, teman Pre2. Karena itu media sosial juga bisa menjadi ruang untuk menunjukkan kepemimpinan bukan sekedar mengejar viral, tetapi menciptakan konten yang menginspirasi, edukatif, dan memberikan manfaat. Indonesia yang maju membutuhkan generasi muda yang aktif, bukan pasif, generasi yang berani mencoba, berani gagal, lalu bangkit dan belajar lagi. Nah, teman Pre2, karena masa depan Indonesia bukan sesuatu yang datang begitu aja, tapi masa depan dibangun oleh keputusan dan tindakan generasi hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi nih ke bagian yang terakhir, kita kasih jeda sebentar dengan musik pilihan yang pastinya bikin sore kamu makin asik. Ini dia ada Pura-Pura Hidup Lagi dari Aruma. Tetap stay tune di Pre2 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman perlu ini di segmen terakhir nih, kita tadi kan udah bahas tuh. Jadi satu hal yang bisa kita garis bawahi ternyata adalah kepemimpinan pemuda bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang apa yang kita lakukan hari ini nih, teman perdua. Pemuda punya energi, kreativitas, keberanian, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kalau semua itu diarahkan untuk hal positif, tentu bisa menjadi kekuatan yang besar bagi Indonesia nih, teman perdua. Menjadi pemimpin muda berarti berani bertanggung jawab, berani mendengarkan, berani menerima kritik, berani mengambil keputusan, dan yang paling penting nih teman berdua, menerima, berani memberikan manfaat bagi orang lain. Indonesia yang lebih maju tidak hanya membutuhkan orang-orang hebat, tetapi juga generasi yang mau bekerja bersama. Karena perubahan besar ternyata gak lahir dari satu orang aja nih teman berdua. Perubahan lahir ketika banyak orang punya kepedulian dan bergerak bersama. Jadi buat teman-teman muda di luar sana, jangan merasa nih bahwa kontribusi kalian terlalu kecil. Sekecil apapun langkah positif yang dilakukan hari ini ternyata tetap punya arti nih untuk masa depan teman berdua. Dan untuk menutup sore ceria hari ini, kita dengarkan satu lagu yang pas banget untuk menemani semangat kita. Tetap percaya pada diri sendiri, terus berkarya, dan jangan takut mengambil langkah pertama. Ini dia lagu Karena Menyudahi Tak Semudah Memulai dari Hindia. Selamat

0: Lo kenapa? Dompet hilang?
1: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
0: Hah? Siapa?
1: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
0: Terus kamu kirim gitu?
1: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
0: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
1: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
0: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
1: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
0: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
1: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
0: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
1: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
0: jangan langsung percaya.
1: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Ya teman Perdua, makasih masih tetap stay tune di Perdua RM Labo 90,3 FM. Nah teman Perdua, itu tadi suara ceria dengan tema mendorong kepemimpinan pemuda untuk Indonesia yang lebih maju. Kita lanjut ya, dari pembahasan tadi kan satu hal yang bisa kita garis bawahi, kepemimpinan pemuda bukan hanya tentang masa depan tapi juga tentang apa yang kita lakukan hari ini. Nah, semoga sore ini bukan cuma jadi waktu untuk santai, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap anak muda punya kesempatan untuk membawa perubahan di teman Perdua. Karena pemimpin masa depan bukan hanya mereka yang nanti duduk di kursi kepemimpinan, tapi pemimpin masa depan adalah mereka yang mulai belajar bertanggung jawab dari hari ini. Tetap semangat, terus berkarya, terus belajar, dan jadilah generasi muda yang membawa energi positif tentunya. Nah, setelah ini masih banyak lagu-lagu pilihan yang udah kami siapin untuk teman Perdua. Jadi tetap stay tune di Perdua Irmabos 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Tulus, Jangan Cinta Aku Apa Adanya. Selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur di

kedua itu tadi lagu, kita udah ditemani dengan lagu Senyumin Dulu Aja dari Vidi Aldiano. Lagu yang pas banget nih buat mengingatkan kita, apapun yang sedang terjadi hari ini, jangan lupa kasih sedikit sedikit senyuman, karena nih teman berdua, karena kadang hal sederhana seperti tersenyum bisa bikin suasana hati kita jadi lebih ringan nih teman berdua. Nah setelah ini kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya yang siap menemani teman berdua, tetap santai, tetap semangat, dan tentunya Senyumin Dulu Aja. Tetap stay tune di Perdua Remelabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, itu tadi kita udah sama-sama nih menikmati lagu Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Lagu yang punya nuansa begitu hangat dan penuh rasa, cocok banget nih buat menemani sorenya teman berdua menjelang malam seperti saat ini nih. Udah jam 18:04. Nah, ada cerita tentang harapan, perjalanan, perasaan dan seseorang yang mungkin masih terus kita nantikan tuh. Nah, buat teman berdua yang sedang menikmati sore dengan secangkir kopi, udah mulai bersantai nih di rumah untuk menunggu ajian maghrib atau masih dalam perjalanan pulang, semoga lagu tadi bisa menjadi teman yang pas untuk menemani momen-momen teman berdua di jalan ya. Teman tetap stay tune di Perdu Air Melabuh 90,3 FM karena setelah ini masih ada musik-musik pilihan yang siap menemani teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perdu 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Bukan Orang Pintar, Timun Jelita. Selamat menikmati.

Kelurahan Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Ya teman perdua, itu tadi kita udah sama-sama nih menikmati lagu Boleh Merindu dari Jazz. Nah, dari Jazz, lagu ini cocok banget buat menemani suasana sore teman perdua, apalagi buat kamu yang sedang menikmati waktu santai setelah seharian beraktivitas nih. Kadang memang musik punya cara sendiri untuk menyampaikan perasaan yang sulit kita ungkapkan lewat kata-kata. Nah, setelah tadi kita ditemani dengan rasa rindu, sekarang kita akan lanjut nih dengan cerita tentang hati. Karena namanya perasaan ya, kadang kita nggak pernah benar-benar tahu kemana hati akan membawa kita. Ada yang bertahan, ada yang memilih pergi, dan ada juga yang akhirnya harus belajar menerima ketika seseorang memutuskan untuk berpindah hati nih teman perdua. Sebentar lagi kita akan dengarkan salah satu lagu dari penyanyi yang suara dan lagu-lagunya sudah begitu dekat dengan banyak pendengar, siapa lagi kalau bukan Raisa. Kali ini kita akan dengarkan Berpindah Hati, lagu yang bisa menjadi teman buat kamu yang sedang menikmati sore sambil mengenang cerita atau mungkin sekadar ingin menikmati musik dengan suasana yang lebih tenang. Jadi buat teman perdua, siapkan suasana ternyaman kamu, naikkan volumenya secukupnya dan biarkan lagu ini menemani perjalanan sore kamu. Raisa Berpindah Hati kita dengarkan sekarang hanya di Perdua 90,3 FM, teman terbaik.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang ke

0: Ya teman berdua, itu tadi kita udah sama-sama nih menikmati lagu Akhir Kisah Kita. Sebuah lagu yang pas banget buat menemani suara sore, suasana sore, apalagi ketika hari mulai beranjak dan menuju malam. Nah sekarang kita akan lanjutkan perjalanan musik sore ini dengan lagu dari salah satu band yang udah gak asing lagi nih di telinga teman berdua. Kita akan dengarkan Bulan Baik dari Ungu. Buat kamu yang masih dalam perjalanan pulang, sedang bertahan di rumah, atau mungkin sedang menikmati suasana sore bersama keluarga, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang menyenangkan. Oh iya teman berdua, jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri, karena sebentar lagi nih kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Untuk wilayah Melaboh, azan maghrib diperkirakan berkumandang sekitar pukul 18.50. Jadi buat teman berdua yang menjalankan ibadah, ayo mulai bersiap-siap, selesaikan aktivitas yang sedang dikerjakan, ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dan jangan sampai melewatkan waktu sholat ya teman berdua. Sambil menunggu waktu maghrib, kita dengarkan dulu Ungu Bulan Baik. Selamat menikmati.
1: Pro 2 FM.

Teman Perdua, gak terasa kita udah sampai di penghujung kebersamaan sore ini. Waktu maghrib juga udah tiba. Buat teman Perdua yang menjalankan ibadah, silakan bersiap dan tunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Semoga ibadahnya lancar dan membawa ketenangan. Kami juga pamit dari suara ceria hari ini. Terima kasih buat banyak buat teman Perdua yang udah setia menemani, mendengarkan dan ikut meramaikan suasana sore bersama Perdua. Selanjutnya, Perdua Remlabo akan tersambung melalui relay MLC Perdua Jakarta. Jadi jangan kemana-mana dan tetap dengarkan sajian musik serta program menarik berikutnya. Saya Tami pamit, mohon maaf kalau selama menemani teman Perdua ada salah kata atau kekurangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menikmati relay MLC Perdua Jakarta, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: M, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, 52, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ternyata bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan.
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan. Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa sih si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh ya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
2: Band lama banget.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput. Dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005
0: malah. 2005. Nah,
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
3: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda saat
0: itu. Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi.
0: Okay.
3: Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener bener bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, aneh. Iya agak
3: aneh. September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
3: dari ya, September band semoga kan. Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
3: Ya
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih kebubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
3: Ether.
0: Ether.
3: Nah, dia nih ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Tak bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
3: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa itu? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda.
3: Jadi,
0: gitu ya
3: karena apa secara formasi juga kan udah gak lengkap kan gitu, maksudnya kita lebih gak memperdulikan tentang si personil yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana bikin lagunya gimana gitu jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar,
3: iya. Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: untuk
3: diangkat
0: lagi. Ya, lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ya. Baru.
3: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh, dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih. Gue
2: aja udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya.
3: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa Mas Iput tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, yeah, okay.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
3: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih enggak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
2: Karena dipilih produser.
1: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
2: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Jadi okay. Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Tapi yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
1: Oke. Okay. Yang
2: ini sih jawaban aman.
1: Benar-benar jawaban aman. Benar, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu.
2: Ini yang bikin nih.
1: Wes, gimana Bang Iput?
3: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
2: nggak boleh gitu,
3: lu harus jawab ini tuh harus ya,
2: harus menceritakan
3: seperti
2: yang
3: se-excited mungkin. Okay. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
1: Oke, okay,
3: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, yeah, perasaan
3: yang,
1: umum ya.
3: Perasaan umum udah itu aja.
2: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
3: Ya,
2: apakah
3: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
2: Itu jadi aja. Mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke.
2: Okay. Akan menambahkan ya. Jadi
1: okay.
2: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke, okay.
2: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke, okay, okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
2: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
2: Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
3: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia nyesel dia.
3: Sama-sama.
2: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
3: Orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener.
2: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
1: Oh, ini berarti cerita lama bang.
2: Iya. Deep banget emang. Ya? Emang deep sekali.
1: Oke.
3: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
1: Oh, iya benar.
3: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
2: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
1: Bagus sekali.
3: Bikin
1: lagu
3: lagi.
1: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
2: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
2: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay,
2: karena okay. Secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Ah,
2: gitu. Masih okay. Tetap sama sih.
3: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Cek betul kayak gini.
1: Nggak kaget ya orang-orang ya.
3: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
2: Bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan,
3: secara lirik juga.
1: Lirik juga ya.
3: Terlalu berat.
1: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
2: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam.
2: 4 jam 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik.
1: Terbalik. Benar.
3: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
1: Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
2: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
2: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oh oke.
2: Ya kan.
1: Jadi harusnya diapain?
2: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
1: Oh.
2: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
2: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
2: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas.
3: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, gimana tuh, Bang?
3: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke. Okay.

0: Live Chat. Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya, yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Yeah? Apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya. Spesial. Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses Iput Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah,
0: ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, yeah, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, yeah, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu, yeah, kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya, yeah, kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan itu, buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan, okay, dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan, yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan juga gitu. Ya itu juga enggak fair juga, bener, gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Kayaknya
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu?
2: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore,
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama
2: gitu ya. Benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kan atau
2: visualnya?
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke, okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Prosesnya butuh masih butuh
2: untuk memuaskan. Untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya.
0: Dia nggak butuh.
3: Sama.
0: sama ya butuh ya
3: pasti butuh tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya.
0: Jadi
3: kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja tapi dapat musiknya terus dibanding sama yang ada videonya tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Tapi kan si video yang ada itunya yang masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata
3: lisan.
0: Alright.
2: Berarti perspektif kan.
0: Perspektif. Benar. Karena mungkin ya gue pernah dengar teori soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa yang
2: gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan?
2: Dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama
0: misalkan
2: gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi. Ya, boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa ini sampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke. Benar.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang album-album yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan.
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya,
0: okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu dia ya. Jangan bullying.
0: Stop bullying.
2: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini,
0: ya
2: kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan. Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
0: Pokoknya stop bullying.
2: Bener, nanti dimarahin mama.
0: Oke.
2: Okay.
0: terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
3: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Tinggal rilis doang ya. Benar. Oh ya. Oke.
2: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gasong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman-teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
2: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Dua dimanapun berada, tadi sudah kita ikuti Pro 2 Musik Live Chat bersama Pro 2 dari Jakarta. Dan kembali teman Pro 2 ada Dava di Pro 2 Cegap Malam. Jangan galau malam-malam, edisi siaran di Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 20.00 di promosi waktu di studio teman Pro 2. Waktunya berkumandang azan isya untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya, sejenak untuk dapat menghentikan aktivitas dan segera melaksanakan ibadah sholat farsu isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 dari malam di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya, untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ya, bersama ada apa yang bertugas hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tuh teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo untuk di kesempatan malam hari ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, dan ucapkan untuk kamu yang sedang menjalankan aktivitasnya di malam ini, semoga apapun aktivitas yang dikerjakan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya, amin ya rabbal alamin. Dan teman produ yang lagi santai, mungkin yang lagi relax ya, yang lagi enjoy menikmati suasana malam sambil mendengarkan lagu-lagu hits untuk di malam ini, dapat persilakan di WhatsApp atau juga telepon 08 11 68 77 903 ya, 08 11 68 77 903. Teman produ pastinya depan nanti akan hadirkan lagu-lagu hits ya untuk menemani malam kamu ya. Teman Pro 2, terima kasih untuk yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo. Siaran ini juga bisa diakses melalui RRI Digital, download RRI Digital di Play Store di Android kamu, dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Dapat menyapa semuanya teman Pro 2 yang lagi di jalan raya untuk tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro 2 kali ini dapatkan perkenalkan teknologi modifikasi cuaca ya, kenali cara kerja dan manfaatnya. Apa sih itu teman Pro 2? Teknologi modifikasi cuaca atau TMC ya, menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim. Teknologi ini bukan menciptakan cuaca dari nol, melainkan memanfaatkan proses alami pada awan yang tersedia. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ya, modifikasi cuaca di Indonesia bermula pada 1977 atau inisiatif Presiden Soeharto. Saat itu Soeharto mengutus B.J. Habibie ya mempelajari teknologi hujan buatan setelah melihat penerapannya di Thailand. Awalnya teknologi ini difokuskan untuk mendukung sektor pertanian dengan mengisi waduk-waduk bagi kebutuhan irigasi dan pembangkit listrik. Seiring waktu fungsinya meluas hingga digunakan untuk mitigasi kebakaran hutan, banjir, dan pengamanan acara kenegaraan besar. Secara teknis ya, operasi TMC dilakukan dengan menyemai garam atau bahan flare ke dalam awan menggunakan pesawat khusus. Nah, penyemaian tersebut ya bertujuan mempercepat proses pembentukan butiran air sehingga hujan dapat turun lebih cepat. Melansir Institut Pertanian Bogor ITB, TMC tidak dapat menciptakan hujan tanpa adanya awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Teknologi tersebut bekerja dengan mengintervensi proses fisika pada awan yang sudah memiliki potensi hujan. Bahan higroskopis atau aerosol ditambahkan ke dalam awan untuk membantu proses pembentukan butiran air. Kondisi atmosfer juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan operasi TMC. Efektivitas modifikasi cuaca akan menurun drastis ya ketika badai sudah berkembang sangat kuat di atmosfer. Ya, karena itu pengukuran kondisi atmosfer menggunakan balon cuaca dan instrumen lain selalu dilakukan sebelum operasi ini dimulai. Ya, teman Pro 2, melansir jurnal SEM dan teknologi modifikasi cuaca, TMC pernah berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional ya sebesar 25%. Peningkatan tersebut dicapai melalui penambahan pasokan air irigasi pada sejumlah waduk ya di Jawa dan Lampung. Ya, selain itu, TMC ya mampu meningkatkan curah hujan di suatu wilayah sebesar 15 hingga 35%. Angka ini menjadikan teknologi tersebut sebagai solusi strategis untuk mengoptimalkan potensi lahan sawah yang belum termanfaatkan secara maksimal. Ya, selain itu, TMC disebut mampu meningkatkan
diperkirakan curah hujan di suatu wilayah sebesar 15-35%. Kondisi tersebut dapat mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya, teman Pro 2. Teknologi modifikasi cuaca, kenali cara kerja dan manfaatnya yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan Dava masih punya info malam lainnya yang akan dapat hadirkan untuk menemani malam kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Teman terbaik kamu ada JZJ dengan California ya, satu lagu yang luar biasa teman pro dua yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Semoga bisa menghibur semuanya untuk di sepanjang malam ini ya. Thank you so much for your stay here for, with me ya teman pro dua. Silakan yang mau bergabung nanti di obeng obrolan jreng, dapat baru up status ya kam. Temanya malam ini adalah apa ya? Dapat jadi lupa nih teman pro 2 ya. Erna kamu sabar dulu dong. Ya kan kita masih punya waktu 10 menit lagi loh ya. So kamu jangan buru-buru deh ya kam. Mending kamu siapkan energi untuk bentar lagi ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Sabar dulu ya. Jangan buru-buru. Ya Erna, you hear me? Oke, okay, thank you so much Erna. Nah teman produk tema kita nanti adalah, menurut kamu apa yang bikin pertemanan bertahan lama? Waduh, awet dong ya kan. Mungkin pakai formalinnya itu banyak ya teman produk. Formalin ya atau apa nih? Pakai susuk ya enggak? Aduh, kalau menurut aku sih kalau pertemanan biar lama itu mungkin apa ya, kalau orang sih bisa temen lama sama aku ya, karena aku really kind ya. Kind itu friendly ya, ramah dan juga sangat baik sih. So semua orang mungkin senang gitu ya teman pro 2. Nah pastinya sebagai manusia mungkin kita gak luput yang namanya kilaf ya kan. Kadang-kadang kita canda tapi dia candu gitu. Maksudnya ketika kita canda dia bawanya serius gitu ya kan. Apa kalau misalkan di radio ya, radio itu kan kadang-kadang kita suka buat lucu-lucu gitu kan, tapi kadang-kadang juga ada yang kesinggung gitu kan, ada yang bawa ke hati gitu ya. Namanya manusia kadang-kadang itu kan sensitivitasnya itu kan berubah-berubah ya. Tapi kadang ada juga orang yang bisa memaklumin, ada juga orang yang gak bisa menerimanya hingga dia mungkin apa ya, luka hatinya gitu ya teman berdua ya. I wanna say I'm so sorry ya, minta maaf gitu. Ya itu tadi balik lagi karena sebagai manusia pastinya kita gak luput ya dari yang namanya kesalahan dan juga kekilafan teman berdua. Oke, nanti kita bakal bahas ya di obeng obrolan jreng ya teman produk dengan tema yang sudah dapat sebutin tadi. Menurut kamu apa yang bikin pertemanan bertahan lama ya, nanti bisa share sama Dava di produk obeng obrolan jreng. Nah kali ini teman produk, Dava bakal coba kembali hadirkan satu informasi terkait dengan rawan gempa dan tsunami ya. Indonesia ini rawan banget ya gempa dan tsunami. Ini langkah antisipasi nih teman perdua, sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki resiko gempa dan tsunami ya. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak semua gempa bumi memicu tsunami ya. Melansir dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa bumi terjadi saat permukaan bumi bergetar akibat pelepasan energi. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang saling bergesekan sehingga melampaui kekuatan kerak bumi. Nah, sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki risiko gempa dan tsunami. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Intensitas gempa dapat dinyatakan menggunakan skala Modifil ya, Marcellil Intensity atau MMI. Nah, yang memiliki 12 tingkatan. Skala ini menggambarkan dampak dan getaran gempa yang dirasakan di suatu wilayah. Nah, sebagai langkah antisipasi gempa, masyarakat dapat menyiapkan tas darurat dan memastikan perabot berat tidak
muda roboh ya teman perdua. Kemudian saat gempa terjadi, segera cari tempat berlindung seperti di bawah perabot yang kokoh dan melindungi kepala hingga guncangan berhenti. Melansir Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY ya, tsunami merupakan gelombang air laut besar biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng ya. Selain itu, tanah longsor, erupsi gunung api hingga jatuhnya meteor juga dapat menyebabkan tsunami. Indonesia pernah mengalami tsunami dahsyat pada 2004 setelah gempa berkekuatan 8,9 skala Richter ya, mengguncang wilayah Aceh ya. Peristiwa yang memakan banyak korban ini merupakan salah satu contoh dampak kerusakan dari kombinasi gempa dan tsunami. Ya, tsunami sendiri ya, sebagai tsunami sendiri terjadi terbagi menjadi 3 jenis ya, berdasarkan jarak dan waktu kedatangannya, yaitu tsunami jarak dekat, menengah, dan jauh. Tsunami jarak dekat bisa mencapai daratan hanya dalam 30 menit setelah gempa, sehingga sangat berbahaya bagi warga pesisir. Tinggi gelombang tsunami juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bentuk pantai ya, kelandaian hingga vegetasi di sekitar garis pantai. Hutan pantai yang lebat terbukti mampu meredam energi tsunami hingga menyisakan genangan air jauh lebih rendah. Wilayah pesisir yang dekat dengan sumber gempa dapat mengalami dampak tsunami dalam waktu relatif singkat. Karena itu, masyarakat perlu memahami jalur evakuasi dan segera menuju tempat aman ketika merasakan gempa kuat atau lama, teman perdua ya. Nah, ini mungkin bentuk informasi navigasi bencana nih teman prodo, ini juga penting banget gitu ya, karena Indonesia rawan gempa dan tsunami. Dan tadi Dava sudah sebutin langkah antisipasinya nih teman prodo, semoga bermanfaat. Oke, baik teman prodo di manapun berada, silakan gabung nanti bersama Dava di Prodo Obeng obrolan jreng, sebagaimana tema yang sudah Dava sebutin tadi, untuk menemani malam kamu di sepatah malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam semuanya. Dava ucapkan dari studio untuk Erna, sabar dulu ya, nanti kita bakal bincang-bincang terkait dengan tema kita ya. Dan untuk teman perdua semua di manapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam semuanya. Dava ucapkan dari studio dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan.

Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Teman Perdu ada Kaljo dengan Putri Iklan. Baru saja kita simak bersama di Perdu Obeng Obrolan Jreng. Ya, silakan teman Perdu yang mau bergabung bersama Dava di telepon 08 11 68 77 90 3. Ya, tadi ada oke, ada Erna, Eram, tapi Ernanya kemana nih? Kok pada diam ya? Oke, okay, come on Erna, join us ya untuk tema malam ini adalah apa tadi teman pro 2? Menurut kamu apa yang bikin pertemanan bertahan lama? Eram, apakah pakai pengawet atau punya kesabaran gitu ya, antar teman, saling pengertian gitu ya, atau saling apa lagi nih kira-kira ya, saling memaafkan gitu ya, saling bertegur sapa, saling bisa menerima kekurangan satu dan lain lainnya, dan saling berkomunikasi kali ya. Kadang kalau misalkan lost communication itu juga lost contact ya, jadi hilang teman juga nih, hilang respect gitu ya kan. Ya kalau Dava, kalau berteman itu tergantung dari lawan temannya ya. Kalau lawan temannya itu baik, Dava jadi baik. Tapi kalau misalkan lawan temannya itu nggak baik, berarti Dava nggak baik juga gitu ya. Bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat gitu ya kan. Manusia kan gitu nih sifatnya teman perdua. Tapi kadang-kadang ada orang yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu, yang hatinya pemurah banget gitu kan. Udah kita buat jahat tapi dia tetap masih baik gitu. Itu hatinya apa ya, hatinya itu lembut banget mungkin, atau sifatnya pemaaf dan juga suka melupakan kesalahan orang lain kali teman perdua ya. Tapi juga hati-hati gitu sama orang-orang seperti itu gitu. Mana tahu depannya memang baik tapi di belakangnya belum tentu baik gitu ya kan. Nah pastinya teman perdua, semakin lama kita berteman pastinya semakin tahu watak dan juga karakter seseorang gitu ya. Kadang-kadang kita bisa memaklumi teman kita, dan kadang-kadang juga bisa membuat kita tuh jengkel banget gitu kan, punya teman yang mungkin suka bohong gitu ya teman perdua ya, atau juga suka kelewatan gitu kalau misalkan bercanda gitu kan, dan terlalu serius mungkin. Kalau Dava biasanya bisa menyesuaikan sih dengan teman gitu, tapi kalau misalkan terlalu serius menurut Dava sih agak sedikit canggung ya, agak sedikit kaku kalau misalkan punya teman yang seriously ya, yang serius banget gitu. Tapi harus in the right mind, in the right place juga kan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau misalkan lagi bercanda, bercanda, kalau lagi serius, serius gitu ya kan. Jangan lagi serius diajak bercanda, itu pastinya gak elok ya kan, gak pada tempatnya nih teman perdua. Oke, silakan yang mau bergabung. Tadi ada Erna, kemana sih Erna? Apa sih kamu lagi di dapur mungkin ya, lagi masak ya, atau lagi apa sih? Tadi sudah telepon, giliran sudah bisa angkat telepon kamunya masak gitu ya kan. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dava. Tadi aku lagi ngetes jaringan Dava.
0: Oh, jaringannya lagi bermasalah ya?
1: Iya, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati.
0: Kok bisa sih gitu?
1: Tadi aku ngetes jaringan loh.
0: Kok jaringannya bisa aja hidup mati sih? Perasaan jaringannya hidup terus. Hidup-hidup mati, udah kayak ikan dikeluarin dari air ya. Hidup-hidup ya,
1: aku
0: mati.
1: Nunggu ntar lagi dah, aku bilang.
0: Nunggu apa?
1: Coba aku nelpon, rupanya masuk.
0: Nunggu bentar lagi, sekalian itu tengah malam ya, pada saat jam kunti ya.
1: Iya, rupanya masuk. Udah lagi ngetes-ngetes aja nih.
0: Oh, lagi ngetes-ngetes gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting udah masuk ya, Erna ya. Erna, malam ini tema kita itu adalah menurut kamu apa yang bikin pertemanan bertahan lama? Apakah pakai formalin?
1: Apaan tuh?
0: Menurut Erna, apa
1: tentang,
0: yang
1: tentang pertemanan?
0: Temannya itu udah lama banget gitu. Yang buat teman itu lama apa sih? Menurut Erna?
1: Ya kalau menurut aku ya, aku cari teman yang bagus aja lah gitu kan. Kalau misalnya teman gak bagus, aku gak suka aja.
0: Cara
1: gitu
0: taunya temannya bagus atau enggak gimana?
1: Gak suka, misalnya apalagi teman-teman baru kenal kan.

0: enggak pertama dia baik, tuh nanti akhirnya kita dijatuhin kayak di tempat kerja tuh kita difitnah, diadu domba, nggak suka banget lah.
1: Iya, kan nggak apa-apa Erna, yang diadu kan domba bukan Erna.
0: Ya aku kalau pilih teman tuh, aku yang sudah kenal teman tuh sudah kenal jati dirinya itu.
1: Iya.
0: Sudah kenal siapa dia, baru aku setia sekali gitu. Mm-hmm. Aku suka gitu. Tapi kalau aku belum mengenal jati dirinya, siapa dia, kayak mana perasaannya yang busuk, kayak mana perasaannya yang baik, kayak mana sifatnya yang baik, aku harus selidiki dulu kayak mana sifatnya. Misalnya kalau sifatnya baik, aku ambil gitu.
1: Biasanya Erna kalau menyelidiki,
0: kalau sifatnya jelek, busuk kali sifatnya, aku nggak mau berteman lagi. Walaupun dia udah minta maaf, tapi aku sudah tahu isi busuk hatinya gitu.
1: Cara Erna menyelidiki hati busuknya itu pakai gimana?
0: Dari cara ngomong dia, kita bisa melihat kayak mana aura dia ngomong. Kalau orang baik kan nampak dia orangnya penyabar, memaafkan. Kita bisa membaca mukanya. Tapi kalau kita tengok orangnya misalnya ngomongnya agak nggak sopan, misalnya suka ngejek-ngejek, itu jahat orangnya.
1: Oh gitu, suka ngomongin orang berarti?
0: Suka jatuhin gitu orang, ya. Suka ngomongin orang. Pertama baik-baik, maksudnya dia dua muka, nggak suka sekali aku lah. Kalau misalnya aku pilih teman tuh, aku lihat aja, aku dia baik kayaknya. Aku lihat air mukanya gitu, orangnya pemaaf, baik gitu, penyabar. Aku nengok dari ngomong bicaranya kok, bicaranya berantakan, suka ngejek-ngejek, benci kali aku gitu.
1: Kalau apalagi kalau dia suka ngadu domba gitu ya. Kalau ngadu ayam boleh
0: kita,
1: ngadu.
0: Kita tahu loh di Dava ya kayak mana kita menilai teman kita. Kalau teman kita baik dari cara ngomong dia gitu. Dari cara ngomong dia lemah lembut, enggak kasar, enggak suka ngejek. Di situ kita bisa nilai gitu.
1: Kalau misalkan dia suka ngadu domba, Erna enggak suka. Kalau dia ngadu ayam, ngadu ayam boleh ngadu ayam. Ngadu ayam.
0: Kalau dia ngadu ayam boleh, ngadu ayam kayak mau ngadu monyet terserah kan, tapi
1: jangan ngadu domba ya.
0: Misalnya dia ini lagi di masjid depan rumah Erna, masjid mau maulid.
1: Itu ada lagunya. Halo. Ya. Adu domba mengadu domba. Domba diperadukan, domba-domba.
0: Jangan jangan diadu domba. Ya ya ya ya.
1: Erna, emang lagi ada maulid, ada maulid.
0: Apa?
1: Kok tadi Erna bilang apa ada maulid ya di situ ya?
0: Apanya? Kalau adu monyet boleh, adu sapi boleh, tapi jangan adu domba, enggak suka aja.
1: Gitu. Ya sih, ya kan.
0: Aku suka teman yang pengertian. Aku kalau cari teman harus tahu jati dirinya dulu, Dapa.
1: Iya, ada lagunya juga nih, Erna.
0: Kalau sudah tahu hatinya busuk, aku enggak mau kawan lagi. Walaupun dia udah memaafkan, aku cuek aja. Udah tahu isi hatinya busuk pun. Halo?
1: Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang.
0: Iya, kalau misalnya orangnya baik, aku sayang li.
1: Makanya kadang, tak cinta.
0: Apa misalnya orangnya baik kan? Misalnya namanya Dinda. Dinda jangan pulang dulu, sini main ke rumahku. Aku bilang, yuk kita beli nasi goreng. Yuk, nggak usah pulang dulu, karena aku sudah tahu jati dirinya gitu. Karena dia baik.
1: Iya.
0: Okay. Tapi kok teman yang nggak baik? Benci kali aku bicara. Kayak gitu.
1: Mungkin salah satu cara teman yang baik adalah teman yang ikhlas dan tulus.
0: Ya, kita harus menganggap kenal kita sebagai teman. Siapa dia sebenarnya? Kayak mana sifat dia? Kayak mana isi hati busuknya itu? Kok kita sudah tahu isi busuknya, benci kita nggak berteman kayak gitu.
1: Iya. Erna punya nggak sih
0: tapi
1: teman?
0: Kalau kita tahu dia baik, dia tidak suka mengadu domba, tidak suka memfitnah orang, tidak suka mulutnya ember, dia orangnya penyabar, nggak suka bilang ke orang mulut ember. Aku suka kawan kayak gitu. Misalnya dia penyabar, dia tidak pernah ngomongin aku, nggak pernah hina-hina aku, nggak pernah ngejek-ngejek aku. Aku suka gitu.
1: Erna lagi tunggu kue ya di situ.
0: Nah, kalau perlu, kalau dia teman baik, ke rumah aku aja lah. Jadi teman aku boleh juga. Jadi teman aku di sini temanin aku boleh. Nanti kalau dia lapar aku beliin nasi goreng kayak gitu.
1: By the way, Erna ini lagi di masjid ya?
0: Kayak gitu orangnya.
1: Erna lagi di masjid.
0: Iya, udah baik sama aku. Nggak usah pulang dulu, sini aja boleh kawanin aku. Duduk di rumah aku. Nanti kalau kamu lapar aku beliin deh apa yang kamu suka, kayak gitu.
1: Hello, hello.

0: Halo Erna, masih bisa dengar ya. Bapak nggak sih? Ini lagi di masjid ya?
1: Enggak, ini di rumah aku di belakang, cuman masjidnya dekat kali suaranya.
0: Lagi zikir ya berarti ya, zikir maulid.
1: Iya, lagi apa persiapan ya, maulid medikir, di sini.
0: Iya, medikir ya.
1: Deras sekali pun.
0: Iya.
1: Ini karena... pun aku berdiri di samping jendela rumah pun.
0: Masih kedengaran.
1: Suaranya itu kan?
0: Iya, jadi Erna udah manjat jendela nih berarti sambil telepon ya.
1: ini memang lagi zikir-zikiran kan.
0: Manjat dikit lagi sampai ke.
1: Tadi rencana aku ngetes jaringan, tiba-tiba masuk. Iya. Ya udahlah.
0: Jadi
1: ngobrol terus.
0: Jadi kan manjat jendela sampai ke platform ya, ke plafon atap rumah ya.
1: Plafon rumah aku udah diruntuhin sama tukang mau direhab rumah kan.
0: Iya.
1: Karena rumah aku kan banjir nih, nanti plafon mau direhab, rumah mau dicat biar
0: emang
1: bagus.
0: Kalau banjir airnya sampai ke plafon. Emang kalau banjir airnya sampai ke plafon ya?
1: Enggak, ini yang ada pohon pinang.
0: Katanya tadi mau direhab plafon, berarti banjirnya sampai ke plafon dong.
1: Enggak, plafon aku udah bobrok, angin
0: gitu.
1: Kan nih ada rezeki mau rehab rumah biar bagus. Nanti ada kawan-kawan datang lebaran, aku rumahku udah cantik gitu.
0: Iya, benar ya. Kirain banjirnya sampai ke plafon.
1: Enggak, banjir kemarin sampai beton teras.
0: Iya.
1: Botonnya udah pada kuning-kuning kena air. Iya. Kan nih rencana ada rezeki cek rumah dikit, biar cantik lah rumah kan. Jadi kok ada kawan-kawan lebaran kita senang lah gitu kan.
0: Iya, apalagi mau maulid ya, bukan mau lebaran.
1: Ini rumah ini memang rumah tua ini, dapat rumah udah lama kan, jadi udah mereng-mereng bekas gempa waktu tahun kemarin kan.
0: Iya.
1: Ini alhamdulillah aku masih bisa berdiri rumah. Orang ada rumah kan?
0: Iya benar banget.
1: Bersyukur
0: ya.
1: Bersyukur lah kan.
0: Oke, Erna makasih.
1: Masih bisa berdiri rumah.
0: Makasih.
1: Orang ada rumah kan?
0: Makasih banget ya udah join ya.
1: Iya. Okay. Ya nggak kedengar ya jaringannya?
0: Dengar, jelas banget ya suaranya, suara
1: jaringannya.
0: Suara orang berzikir juga jelas banget.
1: Iya, ya udahlah, Erna tutup lah ya karena berzikir ya.
0: Oke.
1: Dah, waalaikumsalam. Enggak terdengar ya.
0: Iya, teman perdua, karena nanti kita tanggal 25 Agustus ya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ya, makanya tadi di lapang ya berarti tempat Erna itu udah ada berzikir ya teman perdua malam hari ini ya. Waduh, Dava dulu waktu kecil-kecil juga suka pergi maulidan ya, pergi berzikir. Nanti jam 12 bagi-bagi kue ya, kalau hari pertama itu bagi nasi ya, kalau ada juga orang malam terakhir bagi nasi atau malam pertama sama malam terakhir bawa nasi gitu ya kan. Enak banget ya makan nasi maulid. Ada Bu Mia, selamat malam. Assalamualaikum Ibu Mia.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Sehat?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Udah maulid belum di sana? Di swadaya?
2: Iya.
0: Iya, ada zikir maulid enggak?
2: Oh, enggak. Belum lagi.
0: Belum ya. Kalau di tempat Erna udah tadi kedengar suaranya ya kan.
2: Iya. Kadang-kadang ada masjid yang cepat ya.
0: Itu kan kalau bahasa Aceh medike ya namanya ya.
2: Hah?
0: Medike. Medike aja.
2: Iya, zikir juga.
0: Zikir. Ya, jak medike gitu kan. Ah, iya. Itu Dava dulu waktu masih belum kerja, masih sekolah, itu tiap malam loh Bu Mia. Sampai ya, ya. Dua malam kan sampai serak ya suara ya.
2: Nah,
0: karena kan berzikir terus kan malam berikutnya
2: ya,
0: udah serak.
2: Dulu, kan?
0: Hobi banget.
2: Tuh, pas pula tingginya lari-lari ya.
0: Iya, ya. Aduh, sama kecil-kecil sih, tapi kalau sekarang itu di kampung Dava mungkin udah enggak kayak dulu ya. Udah gak kayak zaman dulu gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin anak mudanya itu fokus gitu zikir. Kalau sekarang anak muda udah pada anak-anak semua sama orang tua ya. Mungkin anak-anak
2: pun gak tahu.
0: Iya. Ya kan, karena sekarang mungkin apa itu tadi anak-anaknya.
2: Tapi sekarang udah malu-malu.
0: Iya, malu-malu kucing.
2: Yeah.
0: Padahal ini sebenarnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu ya kan dengan zikir.
2: Kalau di kampung-kampung udah mulai.
0: Mungkin kalau di kampung Dapa juga udah mulai nih ya. Mungkin malam ya, besok atau malam berikutnya. Iya, berarti udah mulai bawa pulang nasi Maulid lagi nanti ya, bentar lagi ya Bu Mia ya. Bu Mia kalau nanti Maulid di tempat Bu Mia kasih tahu Dapa dong ya.
2: Apa ya?
0: Kalau tempat Bu Mia Maulid kasih tahu kasih tahu Dapa biar Dapa datang.
2: Mana gak mau datang ke rumah Ibu Mia.
0: Ya insya Allah kalau dikasih tahu datang ya kan.
2: Cuma kemarin sudah dikasih tahu pun gak mau datang.
0: Oh ya gak tahu kalau dulu, kalau sekarang sih dikasih tahu aja ya.
2: Ya
0: kan.
2: Kalau musim durian nanti Ibu kasih tahu ya.
0: Iya, musim durian, musim rambutan ya, musim langsat ya. Pokoknya musim apapun kasih tahu aja gitu.
2: Pokoknya harus datang.
0: Iya, insya Allah ya Bu Mia ya, kalau ada langkah dan rezeki. Nah Bu Mia,
2: tapi jangan lupa bawa yang Bu Maika ya.
0: Iya, insya Allah ya Bu Mia.
2: Karena Ibu gak ada batang jambu tuh.
0: Iya, nanti kita kasih anak anak batangnya ya, batangnya kita kasih ya, Bu Mia.
2: Dikirim pakai ini juga. Pakai apa tuh di
0: delivery ya? Iya, pakai send ya.
2: Ah, pakai
0: set delivery ya.
2: Bu Mia, ibu kirim alamatnya.
0: Ini
2: tahu dia.
0: Ini penting banget nih tema kita malam ini untuk Bu Mia, yaitu apa yang bikin pertemanan bertahan lama. Ini Bu Mia pasti tahu nih.
2: Oh, ibu kan kalau berteman dari kelas 1 sampai jadi guru.
0: Berteman ya sama temannya.
2: Berteman ya.
0: Nah, apa sih yang membuat
2: nggak ada macam-macam kami ada lo tiga kami.
0: Apa sih yang
2: sekarang
0: membuatnya
2: sekarang udah meninggal tiga-tiganya.
0: Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Tinggal ibu satu lagi.
0: Iya, jadi apa sih Bu menurut Ibu pertemanan itu sampai dari min ya, dari sekolah sampai jadi guru apa selama itu berteman gitu kan apa
2: karena dia baik
0: resepnya baik
2: ya, baik ibu pun baik kan.
0: Tapi ibu pernah nggak sih punya teman yang baik awalnya akhirnya ujung-ujungnya
2: nggak pernah
0: ya. Alhamdulillah berarti ibu selalu ditemukan
2: selalu
0: dengan
2: baik.
0: Orang teman-teman yang
2: kalau
0: baik
2: kalau sakit kita pun dia pergi kalau dia sakit pun ibu pergi ke rumah dia gitu.
0: Iya, maksud Dava ibu pernah punya teman yang awalnya baik banget, ujung-ujungnya jahat gitu, nggak ada ya?
2: Nggak
0: ada, alhamdulillah ya Bu.
2: Nggak ada, nggak pernah ibu gitu ya.
0: Oke, kalau gitu Bu, jadi intinya jadi orang baik aja pasti bakal ketemu teman yang baik ya.
2: Ya.
0: Kalau kita jahat.
2: Pokoknya kita kalau sisi misalnya ada salah paham, kita luruskan terus. Jangan dipendam-pendam.
0: Iya. Ya tadi kata Erna juga gitu ya, dia paling benci banget kalau teman yang adu domba. Kalau adu ayam enggak apa-apa katanya.
2: Enggak
0: tenang. Ya, kadang teman suka
2: ngadu domba lagi. Ya.
0: Iya, kalau misalkan ketemu teman yang jahat gimana nih Bu Mia?
2: Kalau teman jahat gak usah disamperin, biar aja dia situ.
0: Tapi kan pastinya Bu Mia juga punya kan teman circle.
2: Ada, tapi Bu Mia gak ada dekat-dekat gitu kan dia.
0: Jauh-jauh ya?
2: Ya, gak mau.
0: Gak mau dekat-dekat, jaraknya berapa meter tuh?
2: barang berapa meter kalau di
0: 2
2: sekolah?
0: Kilo,
2: kalau
0: 2 kilo.
2: Di tempat mengajar ibu ada juga waktu di SD 6 itu kan dia istri polisi. Tapi karena ibu pindah dari ini dari desa ke kota, dia mau coba-coba ibu. Tapi ibu nggak peduli. Ibu bilang terus itu apa tuh. Kalian kalau nggak mau yang mana dikasih sama kepala sekolah, kasih sama saya, sanggup saya ajar. Betulnya kita.
0: Iya, pastinya perselisihan itu menjadi
2: jadi
0: pengalaman ya.
2: Terus di situ.
0: Pengalaman ya Bu Mia ya. Pengalaman.
2: Kalau kita pendam kan. Jadi rumit kan.
0: Iya. Itu juga menjadi pembelajaran untuk kita untuk menjadi orang yang sabar gitu ya Bu Mia ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Mia mau lagu apa Bu Mia?
2: Ah, Ibu mau lagu mancanegara aja ya?
0: Judulnya?
2: Ikutan aja.
0: Oke. Banyak nih lagu mancanegara nih. Ini lagu mancanegara spesial untuk Bumia nih pokoknya ya.
2: Iya, yang enak.

0: Enak semua pokoknya untuk Bumi ya. Pokoknya malam ini Bumi jangan tidur.
1: Untuk teman-teman di Pro 2 ya.
0: Oke, okay. Pokoknya malam ini Bumi ya sampai jam 12 malam sudah bersama Pro 2 ya.
1: Sehat-sehat selalu keluarga.
0: Amin, amin. Itu aja ya Bumi ya.
1: Iya.
0: Motor ten.
1: Makasih ya, Dapat.
0: Bumi ya, ada kayu.
1: Assalamualaikum.
0: Bumi ya. Ada kayu di atas genteng. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi belajar di pantun bahasa Inggris.
0: Ada kayu di atas loteng. Thank you. Kan cuma gitu aja.
1: Ada yang lain.
0: Iya, assalamualaikum Bumi ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, makasih Bumi ya. Ya, pengalaman yang long story ya, cerita yang sangat panjang gitu, long story kan, teman Pro 2 dari sekolah gitu sampai sekarang Bumi udah pensiun ya kan, tapi masih ingat sama teman-teman yang selalu baik gitu sama Bumi ya. Oke, next ada Sarifah. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sarifah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau ngomong sama Sarifah malam ini, Dava teringat kue bolu talbannya nih, enak banget nih Sarifah ya. Semoga laris manis ya.
2: Amin. Ya Allah, kamu lagi jadi pengen deh.
0: Ya, tadi waktu Dava ke kantor itu sempat makan kuenya barusan. Ini nggak tahu kalau misalkan Dava pulang masih ada atau kagak. Itu kalau nggak ada lagi sedih deh. Tapi semoga nanti Dava bisa pesan lagi ya Sarifah ya, karena enak banget gitu loh. Ya. Tapi kalau nanti Bang Dava pesan
2: Bang
0: lagi.
2: Bang Dava belum pernah rasa kue brownies kan?
0: Belum. Nanti kalau Bang Dava pesan.
2: Kalau kue brownies sedebet banget Bang Dava.
0: Iya. Nanti kalau Bang Dava pesan nanti awal bulan deh ya, habis gajian ya. Ini akhir-akhir bulan nih. Tapi memang benar enak banget ya kuenya ya. Bisa order lagi nih untuk yang mau coba gitu kue buatan uminya Sarifah ya. Ya Sarifah ya.
2: Ya emang jamu Bang Dava pun enak juga, manis sekali.
0: Nggak tahu nih karena Bang Dava juga lagi diet nih, lagi nggak makan malam tapi udah terasa lapar nih ya kan. Takut nanti belas dendam pula nih makannya pulang dari kantor ya. Jadi gagal di dietnya. Ada Yon Rundeng, selamat malam, nanti Bang Dava bacain ya Yon Rundeng. Ada siapa lagi nih, Lara Purnamasari juga. Assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau request lagu, boleh gak Kak? Ya boleh dong ya, silakan mau request lagu, silakan. Sarifah malam ini mau request lagu apa Sarifah?
2: Yang terbaru apa Bang Dava?
0: Yang terbaru ada lagu dari itu tadi ya, lagu dari siapa itu namanya Bang Dava lupa, Putri Aryani, boleh?
2: Putri selain itu?
0: Selain Putri Aryani tadi itu ada lagu tapi udah diputerin ya, lagu Kotak ya tadi kan. Udah diputerin lagunya Kotak. Yang tinggal Putri Aryani yang belum diputerin. Mungkin lagu Nona ini, lagu apa nih bacanya ya? Hoax ya? Ya,
2: Kayaknya ya sih. Kotak ya, Bang.
0: Kotak udah tadi, mungkin lagu Tulang dan Nadi enak nggak sih dari Tiara Andini ya?
2: Boleh lah, karena kemarin ada request sama Bang Anda lagu apa ya, enak nih lagu itu putar sama Bang Anda.
0: Iya, judulnya apa tuh, masih ingat nggak? Nggak ingat ya?
2: Iya, lupa, Sarifah minta judul lagunya sama Bang Anda.
0: Iya, itulah lupa ya kan. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita putarin lagu yang lain aja ya.
2: Oke, Bang Dava.
0: Lagu dari siapa nih? Lagu dari ini mau nggak sih Roni Parulian aja, Dengarlah Cinta, boleh ya?
2: Boleh.
0: Boleh aja ya. Itu aja dulu ya. Makasih Sarifah udah stay tune.
2: Udah. Sama-sama Bang Dava.
0: Iya, kuenya enak banget. Salam buat Umi ya, sehat selalu. Yo, assalamualaikum.
2: Penting Sarifah Bang Dava.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Machine ya, by Linkin Park. Oke, okay, thank you buat yang rendeng tadi, untuk Lara Purnamasari juga. Untuk semuanya, untuk Kaida di Senebok. Waduh, Kaida, kalau ngomong-ngomong Kaida, dapat jadi kepingin makan lontong nih ya, Kam. Ya, bener-bener lapar nih Dava jadinya. Padahal lagi diet ya kan, tapi bismillah deh, Bang Dava gak mau makan malam biar tetap jaga badan gitu kan, gak buncit gitu ya, gak pokoknya sehat aja deh gitu ya, karena menjaga itu sulit ya, daripada mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, okay? Ada Bumia, ini spesial buat Bumia, lagu Don't Panic dari Annemarie, dan Dengarlah Cinta Roni Parulian, spesial banget untuk Sharifah, dan lagu The Emptiness Machine ya, lagu Linkin Park ya, spesial banget untuk Lara Purnamasari tadi ya, yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp Pro 2 untuk di kesempatan malam. Terima kasih untuk Erna, tadi lagunya apa ya? Tuh kan? Erna, you what your request song? Atau Erna ikutan aja tadi ya? I'm forget ya, yeah, really forget ya. Yeah, thank so sorry Erna kalau I'm forget ya, tapi tadi kayaknya nggak request lagu deh. Ernanya nih teman Pro 2 ya. Berarti Dava bisa puterin lagu Annemarie dengan Don't Panic untuk teman Pro 2 semua. Ini dia teman Pro 2, tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Deva buka lagi sesi telepon ya, untuk di sesi obeng, obrolan jreng. Silakan teman Prodo yang mau join, nanti silakan yang mau request lagu juga dapat coba hadirkan ya. Selamat malam Kak Ida, assalamualaikum. Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana nih di Senebok malam ini, cuacanya cerah?
1: Cerah.
0: Dava. Cerah seperti Dava ya. Cerah ya. Banget. Ada ke masjid untuk zikir maulid? Enggak. Enggak ya. Datang dong ke masjid. Ada kue nanti. Atau ada nasi maulid ya kan. Nasi maulidnya juga enak ya kan. Dava belum tahu nih. Oh, anak-anak udah tidur. Kaidahnya kenapa belum tidur sih? Lagi dengerin radio ya.
1: Iya.
0: Oke. Kaidah malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa enak?
0: Untuk Dava lagu ini nanti ya, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi ya.
1: Boleh.
0: Itu aja dulu Kak Ida, malam ini ada yang mau disamperin. Mau samperin Cutmel.
1: Ngomong kayak dia enggak lama-lama, kenapa, Dava?
0: Jangan lama-lama, udah malam, nanti mau tidur. Udah jam berapa ini ya? Jangan iya, jaga malam, jangan galau malam-malam ya kan. Malam-malam kita ngobrol, nanti orang lain nggak bisa tidur, kasihan ya.
1: Iya,
0: besok antar anak sekolah. Nanti kaidahnya telat bangun, mau masak lagi untuk anak untuk sarapan ya kan. Makanya Kak Ida banyak kali pikirannya ini kayaknya ya. Makanya gak bisa tidur kalau malam ya. Kayak orang galau juga nih Kak Ida ya. Minum air putih Kak Ida, air hangat juga boleh ya, karena lagi musim demam nih kayaknya. Bang Dava juga rada-rada pilek ini ya kan. Iya. Boleh ya, air panas, air hangat boleh ya. Yang jangan air hujan. Yang jangan air hujan ya Kak Ida ya.
1: Jangan
0: diminum, dimasak dulu air hujan ya. Iya. Kak Ida, Kak Ida dulu ada ya air taji pernah minum nggak Kak Ida?
1: Sering sakit perut ketika
0: kecil. Kak Ida tahu nggak sih air taji, tahu nggak air taji? Air taji.
1: Ya.
0: Air itu air nasi. Kalau dulu kan nasi kan diperiuk ya kan. Itu kan kalau mendidih kan airnya dibuang gitu kan.
1: Oh iya.
0: Kadang kan ada
1: masakan kayu.
0: Ada yang nggak dibuang airnya itu kan diminum gitu, diminum.
1: Ya.
0: Ada ya. Pakai gula gitu kan.
1: Ya.
0: Ada kayaknya pernah minum
1: bagus,
0: dulu ya.
1: Bagus makan. Minum air
0: kelapa, air kelapa tua pernah minum Kak Ida?
1: Oh, pernah dulu.
0: Pernah juga ya. Kalau sekarang enggak lagi.
1: Banyak. Kelapa tua.
0: Itu diminum atau dicuci muka gitu?
1: Cuci muka aja.
0: Diminum juga ada gitu ya.
1: Iya,
0: manis-manis. Kalau ada tumbuhnya tuh dimakan.
1: Iya, ada tumbuhnya. Di dalamnya.
0: Suka gitu makan kayak gabus ya.
1: Iya, suka.
0: Tunas gitu ya kan. Oke, Kak Ida ya. Makasih Kak Ida udah gabung malam ini, sehat selalu. Jangan lupa makan lontong ya malam-malam ya.
1: suka
0: banget. Besok deh Nafa lo makan lontong ya.
1: Kak Ida cuma sudah pergi ke
0: kafe ya. Kok ke Bandar Aceh ya.
1: Malam.
0: Makasih ya, assalamualaikum Kak Ida.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, ada Mirna di Nagan Raya. Selamat malam, assalamualaikum Kak Mirna. Aduh, kok suara robot sih Mirna. Halo. Halo Kak Mirna, kok suaranya lagi suara robot ya?
2: Iya.
0: Kak Mirna.
2: Gak bisa HP-nya, Dek.
0: Aduh, ngeri banget nih suaranya Kak Mirna, suara robot. Dapatnya yang shock gitu, ya kan? Kok suaranya suara robot gitu ya? Aduh, Kak Mirna jangan pakai robotik lah ya. Normal aja suaranya. Halo Kak Mirna, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh ya, apa kabar malam hari ini? Sehat?
3: Sehat lah. Kenapa? Kenapa tadi kok nggak bunyi, nggak ada suara?
0: Ada suara robot, robotik ya. Kaget dah Pak ya. Kirain Kak Mirna pakai suara AI.
3: Suaranya kok gruk-gruk-gruk-gruk gitu.
0: Iya, kayak suara ini, suara om-om ya kan.
3: Sehat apa?
0: Alhamdulillah sehat, cuma cuaca nih ya, buat flu ya kan. Buat batuk.
3: Kenapa
0: juga.
3: Kenapa cuma cuaca? Perasaan tadi bilang minum air tajin sama Kak Ida tadi.
0: Iya, itu kan dulu kalau misalkan masak nasinya pakai Prio ya kan. Kalau masak pakai kosmos kan nggak ada air tajin. Air tajinnya kan keluar ya, keluar di samping tapi kosmos bang, ya.
3: Tapi kalau orang Jawa kan air tajin untuk bayi. Apa kan sudah bapak-bapak? Masa mau minum air tajin?
0: Emang bayi untuk apa air tajin?
3: Kalau orang Jawa bukan tajin, air taji. Nggak pakai N.
0: Air taji ya.
3: Air tadi iya. Cuma itu untuk bayi. Perasaan kalau orang Jawa ya, orang Aceh kurang tahu. Gak ada mama-mama bapak-bapak minum air tadi.
0: Ya mungkin penamaan aja gitu ya. Kalau Dava dulu sih.
3: Tapi enak loh bang, bukan pakai gula tadi ya. Abang bilang pakai gula, pakai garam.
0: Pakai garam asin dong.
3: Janganlah banyak juga. Enak bang, coba aja bang masak setengah gelas di panci, ambil air itu, enak kali, seger.
0: Itu jadi lontong nanti.
3: Emangnya temanya apa malam
0: jadi kanji.
3: Ini ya? Kok ngomong air taci?
0: Iya, tadi kan suruh minum kak ininya, kak idenya suruh minum gitu ya. Kalau gak minum air putih, minum air taji, minum air kelapa juga gitu. Ini Mirna nguping-nguping aja nih Nagan Raya nih ya. Nguping gitu.
3: Kan gini bang.
0: Gimana tuh?
3: Selama ini kan hampir satu bulan Mirna gak pernah masuk. Di Pro 1 juga. Gara-gara si biasa, si itu masuk. Jadi laku-lakunya pun rasanya kurang enak gitu didengar. Jadi untuk apa laku ikut-ikutan.
0: Iya, ya kan mungkin lagi daripada sakit gigi. Nah, gimana sih lagunya
3: itulah,
0: lupa.
3: Kita lomba-lomba lagu, sautan lagu kan gak enak juga.
0: Daripada iya. Sakit hati, lebih baik
3: sakit gigi. Gigi
0: ini biar tak mengapa. Padahal entar sakit gigi gak bisa tidur.
3: Rela.
0: Entar sakit gigi gak bisa tidur juga ya kan.
3: Ya kan Mirna kan kebetulan dalam penyembuhan sakit juga.
0: Semoga lekas sembuh ya.
3: Jadi udah itu kan makanya dia sering-sering masuk, lagu-lagunya pun agak-agak kurang enak gitu. Jadi udahlah kok saya ikut-ikutan lah ke Pro 1 diam-diam dulu lah untuk sementara, Bang.
0: Iya, benar ya. Oke deh kalau ya, gitu Kak Mirna.
3: Kan, abang pernah bilang sama Mirna kan, kalau jahat orang jahat tidak boleh membalas kejahatan. Mendingan iya. Kita berdiam diri.
0: Iya benar ya, cara terbaik kita membalas kejahatan itu dengan bersabar ya. Dengan bersabar ya,
3: nanti
0: dan
3: dari sana katanya dia sakit hati, dari sini bilang mau sakit hati, mana yang benar mana yang salah kita kan gak tahu juga.
0: Benar ya, karena sabar.
3: Iya makanya nanti, Mirna pun dalam penyembuhan juga gak ikut-ikutan juga ke Pro 1, emosi yang mau malam gak pernah lagi. Iya. Ini baru masuk sama Bang ini, ada seminggu lalu sama Bang Nanda.
0: Iya, karena nanti hikmah sabar itu besar loh, ya kan?
3: Ya, iya, karena Mirna pun kan habis operasi juga, makanya dalam kesembuhan Mirna hanya mendengarkan saja lah.
0: Semoga.
3: Tapi kalau udah dengar kayak gitu, kayaknya lebih sering ke Pro 2 aja lah, nggak usah ke Pro 1 lagi. Tahan diri lah, daripada saut-sautan kan kurang enak juga.
0: Iya benar ya.
3: Iya.
0: Juga gitu.
3: Ya Mirna kan? Pun udah sakit, sudah ini udah mulai enak badannya, sudah mulai jahitannya pun udah mulai kering. Jadi kan nggak usahlah cari penyakit, saut-sautan lagu pun kurang enak juga kan?
0: Iya benar banget ya Mirna ya.
3: Iya.
0: Itu aja dulu Mirna untuk malam ini. Makasih banget udah bersama Pro 2 RRI Molabo.
3: Ini bang temanya nggak ada bang.
0: temanya udah nggak ada lagi, udah malam. Udah malam banget gitu temanya, udah di cerita penutup hari ini ya. Jadi cerita-cerita
3: curhat. Oh, ini udah terakhir ya Mirna ya?
0: Iya, udah terakhir.
3: Ya udahlah, ini besok-besok kita cerita lagi lah kalau okay. Memang udah terakhir. Mirna kan enggak tahu juga karena dari pertama mendengarkan Bang Fadil tadi, rupanya setiap malam dengarkan itu, rupanya dia sering-sering masuk, lagunya pun menyindir orang. Ya sudahlah, pikir langsung ke sini.
0: Iya.
3: Bawa keluar radionya baru dengar beritanya. Kalau enggak keluar enggak bisa, Bang.
0: Iya, enggak bisa ya.
3: Iya, ya udahlah, okay. Bang kan hari itu kasih Mirna lagu Nana Ninu ya.
0: Nana Nino. Nanti ya. Lagu nanti dapat ganti hari lagu.
3: Ini putarkan lagi, Bang ya.
0: Jangan Nana. Lala la la la la la la la la. Ya, lagu la la la.
3: Pokoknya hari itu apa enggak si Mirna Nana Nino entah apalah gitu.
0: Iya, ini Bang Dafa ganti ya. Lagu la la la la. La la la la la la la la la la.
3: Itu judulnya.
0: Iya, judulnya.
3: Iya, ya udah okay, ya. Untuk Abang sehat selalu, mudah rezekinya.
0: Oke, makasih.
3: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu penelpon terakhir deh teman Pro 2. Bang Dapa mau mau air itu tadi ya. Air taji ya. Air taji atau air tajin, ada apa sih namanya teman Pro 2 ya kan? Mungkin kalau benernya air taji ya. Air taji, air takjil bukannya, air taji ya, air air nasi gitu ya kan. Teman Pro 2 ya, itu cerita zaman-zaman dulu yang masak pakai periuk ya. Kalian tahu enggak sih periuk apa? Kalau bahasa Acehnya itu kanot ya. Kalau dulu kan ada puasa not-not ya, bandungo buka kanot gitu. Kalau sekarang kan enggak ada lagi istilah puasa not-not karena anak-anak sekarang enggak tahu ya kanot. Mungkin kalau di kampung ada yang masih pakai periuk ya masaknya. Atau udah pakai kosmos juga nih semuanya teman Pro 2. Oke, teman terbaik kamu nanti untuk Kamirna lagu Naughty Boy featuring Sam Smith dengan La La La ya. Dan banyak lagu mancanegara nih spesial untuk Kamirna. Salah, buatnya Bumia maksud Dava ya. Bumia suka lagu barat, Kak Mia juga suka lagu barat ya kan. Ini banyak banget nih lagu-lagu mancanegara yang sudah ada siapin nih untuk teman Pro 2, spesial banget untuk di malam ini yang sudah setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu ya. Kita dengarkan dulu lagu kesukaan Dava sih sebenarnya ya, lagu Liodra dengan Teganya Kau. Lagu ini spesial untuknya Kamirna di Sama Tiga yang sudah bergabung tadi, dan untuk teman Pro 2 semua juga di manapun berada yang sudah tetap stay tune ya bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM teman terbaik kamu ya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: sih? Kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
2: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
3: Iya, maaf ayah, Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
2: Kamu selalu ceroboh, kenapa tidak lebih hati-hati?
3: Maaf, tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut, Nasya cuma ingin membantu ayah.
2: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
4: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
5: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya

0: cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: mau ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh, ketarik sepatu lah. Mau ngapain?
2: Lo menari.
1: Ayo, satu. Bro.
2: Cemberut, ngambek.
1: Ayo, emang mau ngapain sih? Ah. Dah ya.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Produs, sampai di sini kami menyanyikan acara siaran program Madura Radio Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah Radio Republik Indonesia program Dua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Malabo Aceh Barat. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dzalik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un." Dunia adalah perhiasan. Maka tak sedikit yang terpikat bahkan terikat dengan perhiasan-perhiasan dunia. An-nasu niyam, manusia itu tertidur. Faizah matu intabahu, mereka akan bangun, mereka akan terjaga saat mereka mati. Maqalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ini mengarah kepada bahwa manusia selalu lupa kenapa dia dihidupkan di dunia. Banyak yang hilang ingatan apa tujuan hidup di dunia, sehingga kehidupan di dunia tidak berbekas untuk akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan mengenai dunia adalah dhillun dha'il. Apa dhillun dha'il? Bayangan yang semu. Innal labib bimithliha la yukhda. Orang yang cerdik, al-labib, orang yang waras, yang berfikir, mereka tak akan tertipu dengan dunia. Maka dari ibarat dhillun dha'il, lahirlah perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Inna ghtiraran bidhillid dha'il, tertipu dengan bayangan yang semu, humqun, adalah satu kebodohan, merupakan satu kedunguan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika dalam suatu majelis halaqah pengajian yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki dengan wajah yang putih, rambut tertata rapi, pakaian putih. Ia langsung mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya Rasulullah, pemuda ini bertanya, "Mat dunia?" "Dunia itu apa ya Rasul?" Jawaban Rasul adalah hilmul manam. Dunia itu mimpi dalam tidur. Bagaimana sifatnya mimpi? Sementara. Mimpi itu singkat, sesingkat tidur, bahkan lebih singkat dari masa tidur. Masih dengan pertanyaan pemuda ini, ia bertanya, "Fakam ma baina dunya wal akhirah?" Maka bagaimana jarak jauhnya antara dunia dan akhirat? Kaghuddu mati'ain, seperti memejam mata. Bagaimana sebentarnya memejam mata lalu kau buka, sebegitu sedikit masamu di dunia. Maka jangan tertipu dengan hal yang fana, dengan hal yang sementara, lalu tidak mempersiapkan untuk hal yang jauh lebih penting dari dunia. Walal akhiratu khairum minal ula, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, setelah bertanya mengenai dunia, pemuda ini lalu bertanya, "Wamal akhirah?" Lalu apa akhirat ya Rasul? Akhirat adalah keabadian. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tapi di akhirat manusia ada dua golongan. Satunya di surga, satunya di neraka. Famal jannah? Apa surga ya Rasul? Jawaban Rasul adalah badlud dunia. Surga adalah ganti daripada dunia. Litarikiha, bagi mereka yang dulu meninggalkan dunia, bagi mereka yang dulu meninggalkan foya-foya, bagi mereka yang dulu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang dapat melupakan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, mereka takut kepada Allah, mereka tahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat mereka. Wa ma jahannam, lalu apa itu neraka ya Rasul? Batlud dunia, jawabannya sama. Neraka adalah ganti daripada dunia. Li talibiha, bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya kita mesti ingat firman Allah Quran surah Al-Hadid. Apa kata Allah? La ta'thaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu lima atakum. Jangan gundah terhadap sesuatu yang tak dapat kau miliki, dan jangan terlalu bangga atas apa yang kau dapatkan hari ini, karena semuanya hanya milik Allah. Dunia itu setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan kecewa, karena yang kehilangan adalah setetes air. Kalau kau dapat, tak pantas kau bangga, karena yang kau dapatkan adalah setetes air. Ada banyak air di surga nanti. Maka pada akhirnya Al-Kais
Man amila lima ba'dal maut, orang yang jenius itu hidup di dunia, bekerja di dunia, tapi suksesnya tidak hanya di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Maka jangan tertipu dengan dunia, ada akhirat yang jauh lebih penting. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

90,3 FM RRI Melabu, Twitter @RRIPro2MBU, Facebook RRI Pro2 Melabu, dan RRI Pro2 Melabu Fans Club, Mobile Apple.